Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Pendengar terkasih, biarlah Tuhan yang memegang tangan kita. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah ya, Tuhan senantiasa ada di dalam setiap langkah kehidupan kita, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Jangan khawatir ya. Amin. Baik, pendengar terkasih, waktu berjalan begitu cepat ya, dan ternyata masih ada aja yang bergabung di ujung-ujung banget ya. Saya sapa sebentar dulu ya, ada Ibu Meti. Shalom, selamat pagi, terima kasih pujian Yesus setia. Dan juga Ibu Bambang Bakso Salatiga, puji nama Tuhan, terima kasih Ibu. Mohon maaf kalau yang pujian ini belum bisa hadir ya, dan kami hadirkan untuk yang dari Wafni tadi ya, Wafmi, persembahan hati. Shalom, semangat pagi Kak Nina dan kawan-kawan yang bertugas, tetap sehat dan ceria ya. Puji nama Tuhan, lagunya untuk pendengar Star FM dimanapun berada. Salam sehat juga buat Bapak Handoko Wibowo sekeluarga. Amin, terima kasih. Dan aku sehat, kamu sehat, kita sehat. Amin, puji nama Tuhan. Sehat semuanya ya. Ibu Lili Avianti, mohon maaf. Sudah di ujung ya, kita mau tutup dalam doa. Om Aliani Chandra, terima kasih sudah bergabung. Mari kita bersatu hati, kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami memuji namamu Tuhan. Engkau Allah yang setia dan menjaga hidup kami hingga hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kasih karunia yang baru setiap pagi Tuhan. Kami menyadari tubuh dan daging kami lemah. Seringkali kami mudah lelah, lengah dan jatuh dalam dosa atau pencobaan dunia. Ampuni kami ya Tuhan. Beri kami hati yang senantiasa waspada. Jauhkan hati kami dari pesta pora, hawa nafsu, dan kepedulian duniawi yang membuat rohmu berduka. Tolong kami untuk tidak tertidur secara rohani, melainkan terus siaga menantikan harimu. Berikan kami kekuatan setiap hari untuk berdiri teguh di hadapanmu. Bapa di surga, kami datang membawa bangsa kami Indonesia, negeri kami tercinta. Berikan hikmat kepada presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan. Tanamkan takut akan Tuhan agar mereka jujur dan adil. Jauhkan para pemimpin dari cinta uang dan kuasa. Satukan hati seluruh anak bangsa dalam kasih. Tumbuhkan rasa hormat di tengah perbedaan suku dan agama. Sadarkan setiap warga akan kekuasaan Tuhan. Ampuni ya Bapa, kesalahan dan dosa bangsa kami. Pulihkan dan berkatilah setiap wilayah di Indonesia. Bapa di surga, kami berdoa buat Bapak Handoko Wibowo serta Bapak Andrew Wibowo, agar para pemimpin ini diberi hikmat surgawi dalam mengambil setiap keputusan strategis, manajerial, maupun operasional perusahaan. Menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan bagi seluruh karyawan dan relasi bisnis. Membawa perusahaan tidak hanya bertumbuh secara finansial, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi kesejahteraan karyawan dan masyarakat luas. Juga berdoa bagi kami segenap kru ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah pekerjaan dan kesehatan hari ini. Berikan kami hikmat dan kejujuran dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab. Tuntun langkah kami agar selalu hidup menurut firman-Mu, menjauhkan diri dari kecurangan, serta menjaga perkataan dan pikiran yang berkenan kepada-Mu. Jadikan kami teladan yang baik bagi rekan kerja dan atasan, serta berkat di tempat kerja. Kami serahkan seluruh pergumulan dan target kerja hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami berdoa buat Om Aliani Chandra, anak menantu dan juga cucu, Ibu Bambang, Ibu Meti, Bapak Waluyo Adi, Pak Tony, Ibu Tumiar Ida, Ibu Yohana, Ibu Bertilianini, Bapak Paulus Kumala, Ibu Lili Afianti, Ibu Yuni, Ibu Genuk Sri Utami, Bapak Wesel Samplangan, Purin, Ibu Kamila, Ibu Kartini Raharjo, Bapak Purmanam, seluruh pendengar terkasih yang lainnya. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan jauhkan kami dari mara bahaya. Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa menjadi berkat dimanapun keberadaan kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang selalu memimpin dan menuntun langkah setiap kami. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di persekutuan udara Press The Lord Program. Didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Biarlah perkataan dan perbuatan kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Bulan Juli boleh meninggalkan kita, tapi kasih Tuhan selalu ada bersama kita. Amin, puji nama Tuhan ya. Baik, di Morning Classic bersama dengan saya Nina Kurniawan, edisi akhir bulan Juli. Hari Jumat ya, 31 Juli 2026. Biarlah kita semuanya dengan penuh semangat, sukacita menjalani hari ini, beraktivitas dengan penuh damai sejahtera ya. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik sudah siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakilan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 68%, kecepatan angin 10 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 46 menit waktu Star FM.

0: Halo?
1: Halo, dengan Bu Iin Inaya?
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
0: Wah,
1: nomor rekeningnya di
0: 011-222-333.
1: Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
0: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, warga Star, saya akan menyapa yang sudah bergabung di Facebook Star FM ya. Aba Wesel Samblangan yang ada di Gianyar Bali, selamat pagi. Mbak Nina, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, amin. Menyapa juga Ibu Tumiar Idawati dari Juanda Medan ya, setia di Star 105,5 FM. Terima kasih Ibu Tumiar, doa terbaik buat keluarga ya. Bapak Asian yang selalu hadir juga dari Situbondo, cuaca panas ya hari ini, sama. Tetap semangat. Salam kenal buat seluruh para pendengar Star FM dimanapun berada. Terima kasih Mbak Nina, sehat selalu, God bless you. Terima kasih. Oke Pak Asian, bukan tahu kuning juga kalau di Tulungagung ya, tapi tahu putih, dia mekar, enak gitu. Tuh kan saya jadi mayangin cabenya. Oke, terima kasih, puji nama Tuhan. Selesai sudah morning klasik pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Surabaya. Dua pria didakwa mencuri sekaligus merusak gawang sepak bola mini milik pengelola fasilitas olahraga di Kompleks Wisma Persebaya Surabaya. Barang senilai 30 juta rupiah itu dipatah-patahkan, lalu dijual sebagai besi tua dengan total harganya Rp450.000. Abdul Rahman Ferry alias Kadal dan Marzuki menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Surabaya. Keduanya didakwa bersama dua orang lainnya yang hingga kini masih dalam daftar pencarian orang. Selanjutnya dari Mojokerto, pemerintah Kabupaten Mojokerto resmi meluncurkan sistem pengelolaan aset daerah SIPADES versi 3.0 sebagai upaya memperkuat tata kelola aset desa yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Aplikasi berbasis web ini diharapkan mampu mempercepat digitalisasi pengelolaan aset desa sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur desa. Peluncuran SIPADES 3.0 dilakukan bersamaan dengan pembukaan bimbingan teknis pengelolaan aset desa yang digelar di salah satu hotel Kecamatan Trawas. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Albara. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 26-34 derajat Celcius, kelembapan 49-77%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Jumat 31 Juli 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini saya Eva Prasantia yang bertugas di Star Memory. Silakan bergabung dan waktunya sampai nanti di jam 11 siang. Dibuka dari Afgan Panah Asmara, kita akan lanjut dari Raja. Kami hadirkan dengan sama-sama suka.

105,5 Star FM. Ya, lagu yang diciptakan oleh seorang ulama sekaligus tokoh NU ya, Kiai Haji Ahmad Bukhari Masuri, menggunakan nama pena Abu Ali Haidar. Lagu ini diubah total oleh Gigi menjadi genre pop rock yang bertenaga, dipadukan vokal emosional Arman Maulana. Lagu ini sering kembali diputar di berbagai media penyiaran Indonesia setiap kali bulan suci Ramadan tiba. Yang pasti liriknya ini menyuarakan ironi dunia, di mana banyak orang yang mengagungkan yang namanya perdamaian, namun konflik dan perang justru terjadi. Baik warga Star, kami sudah hadirkan, ini adalah lagu dari grup legendaris Kasidah ya, ada Nasidaria, yang sudah dirilis di tahun 1982, tapi di tahun 2005 dirilis ulang oleh Gigi di album religinya Railah Kemenangan dan sukses besar di industri musik Indonesia. Baik warga Star, untuk pagi hari ini buat yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Tetap setia bersama dengan program ini. Cara bergabung untuk program Star Memory masih sama ya. WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kita akan dengarkan bersama lagu yang lain ya. Setelah lagu dari Gigi Perdamaian, kami hadirkan dari Britney Spears dengan Every Time.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Aigo,
2: Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih.
2: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi, yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah gak bisa dipakai, sinyalnya gak nangkep. Terus kalau rusak, gak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis nanti tabunganku Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jam tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
8: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
7: Cak Pri.
9: Bu Iin.
7: Lagi ngapain?
9: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
7: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
9: Enggak Bu, pasti mahal.
7: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
9: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
7: Tapi kan saya...
9: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Dari Bling kami sudah hadirkan satu lagu yang tentunya memberi semangat ya buat kita semuanya untuk hari Jumat ini, All the Small Things. Baik, warga Star, untuk yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Selamat pagi untuk Fadila yang ada di Pandaan, Ilyas yang ada di Pandaan, Pak Tris yang ada di Perung Jasmine, Mami yang ada di PDW, Syifa, Cak Kencur yang ada di Indawe, Rama yang ada di Prigen, Bu Anis yang ada di Bangil, Dinda yang ada di PDW. Selamat pagi untuk Chandra. Apa kabar untuk Ali Husen yang ada di Probolinggo? Pak Mat yang ada di Sidoarjo, terima kasih. Lagunya juga sudah hadir tadi ya awal-awal. Nizam yang ada di Sidoarjo, terima kasih untuk Mas Franky yang ada di Bangil. Ada Pak Purmanam dari kawasan Pasuruan. Nana Rebecca, Muklas Adiputra, sabar ya, ini masih antri panjang sekali. Mama Arum yang ada di Probolinggo, terima kasih. Selamat bergabung juga untuk Yuka yang ada di Pandaan. Ada Bu Yuni yang ada di Tanggelangin. Terima kasih juga untuk Gaswan yang ada di Pandaan. Baik, lagu-lagu yang dipilih warga Star sudah banyak yang kami sudah list begitu ya. Sudah kami antrikan untuk kita dengarkan bersama di kesempatan kali ini. Dan tentunya kami mengusahakan lagu-lagu yang dihadirkan ini lagu-lagu terbaik untuk warga Star yang sudah merequest, Mbak kok lagu saya gak diputer? Nah, mungkin lagu yang Anda request ini belum masuk jatahnya program Star Memory begitu ya, karena baru dirilisnya di atas tahun 2012. Sedangkan lagu-lagu yang kami hadirkan ini adalah lagu-lagu yang dirilis sebelum tahun 2011. Oke? Ya warga Star, Anda bisa mencoba perawatan wajah menggunakan madu clover honey. Selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata clover honey juga bisa digunakan sebagai masker wajah alami karena mengandung antioksidan dan nutrisi alami. Clover honey membantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus, dan membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu dan sinar matahari, masker madu juga membantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya gampang, Anda cukup oles tipis saja clover honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10-15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan rutin. Jadi, clover honey bukan hanya baik untuk kesehatan wajah, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Informasi dan pemesanan, warga Star bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Tetap sehat dan tetap cantik bersama Clover Honey. Baik warga Star, untuk lagu berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda, kali ini lagu dari Dian Piscesa. Tak bisa dipungkiri ya, tahun 80-an adalah tahun keemasan bagi Dian Piscesa. Sukses besar dengan album Tak Ingin Sendiri yang berhasil menjadi salah satu album terlaris di Indonesia sepanjang masa, membuat namanya melambung ke jajaran terdepan penyanyi di genre pop melankolis. Meskipun di saat namanya melambung tinggi, Dian sempat mengalami masalah dengan pita suaranya sehingga tidak bisa bernyanyi dan harus dioperasi. Saat itu memang sempat timbul kekhawatiran ya kalau pita suaranya ini bakalan rusak kalau operasi gagal. Dan tentu itu sebuah hal yang sangat mengkhawatirkan. Beruntung, akhirnya operasinya berhasil dan Dian bisa melanjutkan karirnya. Setelah Tak Ingin Sendiri, Dian melanjutkan sukses dengan album Engkau Segalanya Bagiku dan kemudian dilanjut dengan album Mengapa Tak Pernah Jujur. Di album ini, Dian masih tetap hadir dengan lagu-lagu tipikalnya, mengandalkan lagu-lagu ciptaan dari Pance Pondah yang sekaligus menjadi music director-nya. Kolaborasi mereka memang sudah terbukti sangat solid, sehingga Pance sudah sangat tahu bagaimana menciptakan lagu yang pas untuk Dian, seperti yang sudah diduga. Lagu Mengapa Tak Pernah Jujur langsung melesat menjadi hits, disusul beberapa lagu di album ini, diantaranya Habis Manis, Habislah Sayang, Cemara-cemara cinta, dan peluk cium untukmu. Oke, kita dengarkan saja lagu dari Dian Piscesa untuk kesempatan kali ini yang sudah kami persiapkan untuk Anda dengan Mengapa Tak Pernah Jujur.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh, okay. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
1: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
5: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star Midnights adalah album studio ke-10 Melody Taylor Swift yang dirilis di 21 Oktober 2022 melalui Republic Records. Album ini diumumkan pada penghargaan Video Musik MTV 2022 di mana album ini adalah karya pertama Swift sejak album-album di tahun 2020-nya. Folklore dan Evermore. Midnights adalah sebuah album konsep tentang kontemplasi noktural ditulis dan diproduksi oleh Swift sendiri bersama dengan Jack Antonoff sebagai kolaborator utamanya. Kita dengar bersama salah satu lagu di album Midnights kami hadirkan dengan Anti-Hero.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh,
1: kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu lagu dari Krisya dengan Lirih. Baik warga Star, untuk pagi hari ini kami lanjut akan memberikan informasi dulu saja sebelum lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung ya. Ya warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia, tersedia program Flexible Pathway ke Australia, jadi 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit ya, tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global, konsultasi gratis. Tinggal hubungi saja Pak Christian di 087-7279-6929 atau dengan Pak Yakub 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik, kami akan menyapa untuk yang sudah bergabung di Facebook ya. Hari ini responnya luar biasa, mantap. Selamat pagi Abah Waisel yang ada di Gianyar, Bali. Terima kasih Diva Olga, lagunya Utada Hikaru tadi sudah hadir.

Pasal juga dari Dian Piscesa sudah kita dengarkan, Mas Iki teman biasanya sudah muncul, Tumiar terima kasih, Diva juga terima kasih, Monik untuk lagu yang Anda pilih sebentar lagi akan kami hadirkan, Bu Ima terima kasih sudah bergabung, Bu Ruri sudah kami persiapkan ya Bu, selamat bergabung juga untuk Anjina Viva, Aldin Rongsok, ada juga Cameng dari kawasan mana ini, Rafael, terima kasih. Saya usahakan ya untuk lagunya di kesempatan kali ini. Joni Petrusi juga, Putra Petir. Terima kasih Pak Asyen di Situbondo. Cuacanya seperti biasa panas. Baik, Pak John Sableng juga untuk lagunya. Mohon maaf sekali kalau hari ini belum bisa ya. Ini karena waktu yang saya miliki juga tinggal 1 jam 5 menit. Tapi untuk deretan lagu yang harus saya hadirkan panjang sekali. Selamat pagi untuk Dodok Toto Pelendang, Pak John Sableng, Aska, Hendrik B, Trenim Priyantika Tarji, ada Endang Hastuti, Pak Asyen, Pak Sutikno, Nana Rebeka, Putra Petir, John Petrusi, Aladin, Om Yudi, Alvin, Bu Ima, Solihin, Putu Miar, Idawati, Muhammad Saifi, Mas Iki, ada juga Marcel, Aba Waisel, Santi Andrawati, ada Anjina Viva, Monik dan juga Diva serta Rafael Aditya dan Diva Olga. Terima kasih banyak untuk like-nya. Terima kasih untuk love-nya ya. Baik warga Star, untuk kesempatan kali ini kita akan lanjut dari Extreme. Ini pilihan salah satu warga Star yang bergabung di Facebook dengan Cupid. Dead.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya
3: peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Baik, dari Mus Mujiono, Senja Merah. Lagu yang populer ya, dibawakan oleh musisi jazz dan pop legendaris Indonesia asal Surabaya. Lagu ini memuat lirik romantis tentang kerinduan yang dibalut dengan ciri khas vokal lembut dan petikan gitar bergaya jazz pop di era 80-an. Menggambarkan suasana senja dan yang pasti menyimpulkan kerinduan yang mendalam kepada seseorang. Baik, tadi yang saya sapa sudah di Facebook. Kembali saya menyapa untuk yang bergabung di WA ya. Selamat bergabung untuk Yopi yang ada di Pasuruan Kota. Lagu ini belum masuk di Star Memory ya. Terima kasih Bu Yohana, lagunya dari Celine Dion tadi sudah muncul. Terima kasih juga untuk Cynthia yang ada di Sidoarjo, Bams yang ada di Sidoarjo, Ibu Dewi yang ada di Pandaan, Bu Nini yang ada di Situbondo. Terima kasih untuk Felicia yang ada di Kedaung, Novi yang ada di Pandaan, ada Revan. Ini mungkin Bunda Revan kah? Baik, sepertinya sih bukan ya, tapi kalau melihat lagunya. Mas Hendrik yang ada di Kedaung, terima kasih juga untuk Ibu Lili. Mohon maaf sekali kalau lagunya belum bisa kami hadirkan. Ini karena waktu yang saya miliki juga sudah hampir habis. Jadi untuk lagu yang diinginkan, mohon maaf sekali tidak bisa kita dengarkan. Baik, tanpa berlama-lama, sudah kami persiapkan lagu berikutnya. Kali ini dari Madonna dengan Don't Cry For Me, Argentina.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Mbak, tolongin Mbak.
8: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
7: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon. Katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
8: Ya, kan enak.
7: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah ditransfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
8: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
7: Iya mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition mbak.
9: Ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
11: Oke pak, tapi aduh.
10: Kenapa?
11: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
10: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
10: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya pamit ya di program ini Star Memory, dan selanjutnya ada Rani Krisna yang akan menemani Anda untuk program Stargate. Mohon maaf karena memang ternyata banyak lagu yang belum bisa kami hadirkan. Besok bisa bergabung kembali di program yang sama, dan yang pasti gabungnya lebih awal begitu ya. Baik, saya pamit untuk kebersamaan di kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang.

0: Morning Focus.
1: Pilihan pakaian renang sangat beragam. Mulai dari bikini, burkini, sports bra, tankini, hingga one piece. Tapi ada juga gaun renang yang didesain anti tenggelam. Unik memang. Jacqueline Bradley adalah sosok desainer di balik gaun renang yang tak biasa ini. Sebenarnya Jacqueline Bradley adalah spesialis desainer patung, tapi ia memiliki ide unik untuk membuat kostum renang yang membuat si pemakainya bisa mengapung di air. Tidak seperti baju renang biasanya, baju ini modelnya seperti dress. Dress renang ini berpotongan menggelembung, bak perahu karet. Pakaian renang ini diciptakan Bradley untuk sebuah pergelaran seni di Outdoor Type yang diselenggarakan di Canberra Contemporary Art Space pada tahun 2011 yang lalu. Gaun ciptaannya itu tak hanya bisa mengapung layaknya perahu karet, tapi juga bisa membuat pemakainya terlihat klasik. Selain itu, Bradley juga telah menciptakan benda-benda unik lainnya, seperti kacamata renang dari kaca air, mikroskop yang terbuat dari kaca toples, dan sebuah jaket yang dibuat dari layang-layang.
0: Sport by Sportamer and Infocus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Jumat 31 Juli 2026. Jangan takut melangkah, karena setiap perjalanan dimulai dari satu langkah kecil. Rani Krishna hadir untuk Stargate Star Joget. Seperti biasa 3 jam ke depan sampai jam 2 siang dengan rangkaian lagu-lagu dangdut klasik dan juga ori plus Bollywoodnya. Sudah dibuka satu lagu dari Bang Haji Roma Irama bersama dengan Rita Sugiarto dengan Do Mi So. Sambil menunggu yang bergabung, kali ini Rani hadirkan Erni Ardita dengan satu lagunya Kuda Lumping. Stargate, Star Joget, Asoy.

105,5 Stereo FM. Diambil dari soundtrack film, wah ini sudah hafal semua kayaknya. Yes, film Kuch Kuch Hota Hai. Dibintangi Kajil bersama dengan Syahrul Khan dan juga ada Rani Mukherjee, yang dirilis tahun 1998. Larki Badi Anjani Hai. Ini lagu yang dianggap ikonik di film Kuch Kuch Hota Hai, dinyanyikan sama Kumar Sanu dan Alka Yagnik. Dan yang paling menarik dari lagu ini adalah adegan kain sari dari Kajil yang sangat ikonik ya. Padahal adegan penutup waktu angin menerbangkan kain sarinya Kajil itu awalnya hanya gurauan di lokasi syuting aja antara koreografer Farahan sama Karan Johar sebagai sutradaranya. Kajil bahkan sempat menganggap adegan itu, aduh kok konyol banget ya, sebelum akhirnya menjadi salah satu visual paling legendaris dalam sejarah perfilman Bollywood. Ya kan, kalau yang pernah lihat filmnya atau video klipnya lagu ini pasti tahu. Waktu tum nina janik ya, kan ada angin ya, terus sarinya Kajil itu kayak terbang gitu. Nah itu adegan paling ikonik. Oke, kali ini sudah membawa kita di menit ke-26 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Silahkan, saatnya untuk Anda yang ingin bergabung SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Terima kasih juga ini untuk yang sudah bergabung ya. Ada Mama Aruf yang ada di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky dan juga Pak Purmanam. Cak Kencur juga semua warga Star semoga bahagia selalu ya. Buat Mbak Rani semoga sehat, happy dan mengalir deras rezekinya. Amin. Nana Rebecca yang ada di kawasan Sidoarjo, apa kabar? Menyapa untuk semua warga Star dimanapun berada, selamat beraktivitas. Yang tugas tetap semangat, semoga sehat dan dilimpahkan keberkahan rezeki. Amin. Kemudian juga ada Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Menyapa untuk kru Star FM, semua warga Star. Terus juga untuk Mas Adi, Mas Hedra, Abang Agus, Bu Ira, Fida, Mika. Tak lupa juga buat Mak Meturo, semoga hari ini semua diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang dan dimudahkan rezekinya. Amin. Terima kasih kembali untuk Pak Purmanam. Larki Badi Anjani Hai diminta sama Davina yang di kawasan Pondok Mutiara. Oke, lanjut. Satu lagu dari Dewi Purwati kali ini hadir dengan Setali Dua Tali.

0: Pak Ojek.
1: Oh, nggih, Mbak. Mau ke mana?
0: Ke pasar ya.
1: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
0: Alah, ndak usah. Wong deket sini aja lho.
1: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2 junto 106 ayat 8 dengan denda maksimal Rp250.000 loh Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
1: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Muksin Alatas barusan hadir dengan Sudah Tahu Aku Miskin, yang tadi diminta sama Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota ya. Baik, untuk bapak-bapaknya, mas-masnya yang lagi persiapan untuk berangkat sholat Jumat, mudah-mudahan lancar selalu, nanti kembali beraktivitas dengan kesegaran yang lebih lagi. Kita sampai di penghujung bulan Juli ya. Dan seperti yang sudah banyak kita lihat di tepi jalan atau dimanapun, sudah berkibar ombol-ombol bendera dan apapun yang berbau merah putih. Berarti kita sudah mendekati bulan Agustus. Dan kalau di sini bulan Agustus adalah bulannya Sonhorek. Dan apapun juga acaranya mesti Sonhorek ya yang tampil. Ya Allah. Terima kasih untuk warga Sari yang masih setia. Rani lanjut menyapa. Selamat siang saja untuk Mas Franky yang di kawasan Bangil ya. Menyapa untuk Cak Kencur, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Prim, Mbak Ani, Mbak Rani, semuanya salamnya Ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Rani semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Oh, oke. Lagunya dari Nur Halimah.

Lili Afianti yang di kawasan Candi Sidoarjo. Mohon maaf, tadi Elvi Sukesinya sudah hadir, jadi belum bisa dihadirkan. Kalau mau diganti juga silahkan saja ya. Bisa diganti dengan lagu dangdut yang lain.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada ya begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor

0: Bea dan Cukai Pasuruan, dan 105,5 Star FM Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: warga Star, saya Inul Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
0: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

cuma satu. Ku harap darimu cuma satu, sayangi aku.

105,5 FM. Satu lagu dari Lilis Karlina hadir dengan Siapa Kau. Lagu ini dirilis tahun 1997 di album yang sama ya, Siapa Kau. Dan memang sampai saat ini juga lagu ini masih sangat digemari dan masih banyak juga yang request. Hadir di menit ke-29 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih Rani lanjut menyapa.

jalur WA ini ya. Terima kasih untuk Linda yang ada di kawasan Sidoarjo. Waalaikumsalam, darkannya tadi sudah hadir. Menyapa untuk seluruh teman FD, goyang aso yuk. Ada Ayu PDW, ini nanti di Star of the Month ya. Mama Dian di Bangil, apa kabar? Salam semangat aja untuk penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Sementara juga ada Reni Pranti Katerji yang ada di Kejapanan. Waalaikumsalam. Tetap semangat Mbak Rani. Tebar senyum manis buat warga Star semuanya saja. Oke. Yes, masih juga banyak yang request Bollywood. Kali ini selamat siang untuk Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Untuk lagunya ditunggu ya Bu. Untuk bargester yang pengen bergabung silahkan lagunya dangdut saja ya. Ini Bollywoodnya juga sudah full. Jadi kalau bisa karena memang ini programnya program dangdut, dangdut saja. Baik, selamat siang juga. Saya menyapa untuk yang sudah bergabung di Facebook ini. Selamat siang saja untuk Robert Armatu ya. Ini lagu yang diminta salah satu dari Iyad Bustami hadir dengan Ijo.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke pak, tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Duh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai.
12: Asai.
9: Star Gear.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Elia Kadam, Hadir Dengan Janji. Sudah bisa ditebak toh siapa ini yang request. Ya, ada Om Yudi ya, ini di kawasan Probolinggo ya. Terima kasih Mbak Rani, selamat siaran, tetap semangat. Sehat senantiasa bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Ya, masih di Facebook Rani Sapa juga untuk Cameng Mustika. Selamat siang, salam rahayu. Dari Podol Samplangan ikut gabung. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada Aba Waisel, Samplangan Gianyar Bali hadir juga. Waalaikumsalam. Mbak Rani, selamat bertugas sampai tuntas ya. Sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin. Amiruddin juga selamat siang. Kemudian apa kabar untuk Marsen?

Ada Diem. Saya cari dulu ya, kalau misalnya nggak ada versi Mansyur, nanti tak hadirkan versi yang lainnya saja. Oke. Kali ini ada satu lagu Bollywood diambil dari soundtrack film yang dibintangi Kajol bersama dengan Bobby Doel dari soundtrack film Goop di tahun 97, hadir dengan Mary Khabumi itu.

0: Nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak dosa cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
6: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Star FM, the real music.
12: 105,5 Star FM.
13: Star Joget, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
12: Star Joget.

105,5 Star FM. Saatnya kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan Taylor Swift. Hari terakhir ini ya, Taylor Swift menjadi bintangnya. Kalau untuk besok siapa? Simak aja terus Star FM. Setelah dirilis album Folklore di tahun 2020 milik Taylor Swift, memecahkan beberapa rekor penjualan. Album ini didengarkan di Spotify sebanyak 80,6 juta kali dalam sehari pada hari perilisannya. Jumlah paling tinggi untuk musisi wanita di kala itu. Lagu Cardigan juga mendapatkan posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot 100 dan juga album Folklore meraih nomor 1 di peringkat album Billboard 200. Menjadikan Taylor Swift sebagai artis pertama yang debut pada nomor 1 di dunia di kedua peringkat Hot 100 dan juga Billboard 200 di minggu yang sama. Album ini juga meraih peringkat nomor 1 di negara-negara lain seperti Britania Raya, Australia, Finlandia, Norwegia, Selandia Baru, dan juga Belgia.

0: warga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.
2: Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: 105,5 Star FM. Satu lagu dari Ikke Nurjanah hari dengan Saat Jumpa Pertama. Hadir membawa kita di menit ke-29, lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Semakin mendekati menit akhir ya, tapi ini juga sudah banyak yang barusan hadir. Aduh, yang belum sempat Rani sapa juga ya. Oke. Lanjut. Terima kasih, selamat siang saja untuk Bu Nurul yang ada di Bukul Kidul Pasuruan, menyapa buat semuanya. Kemudian juga ada Fian yang ada di Pasuruan Kota. Tak doain sehat selalu, banyak rezekinya buat Mbak Rani dan juga Star FM semakin jaya di udara. Amin. Ada Ardana Putra yang ada di kawasan Sidoarjo. Spesial buat Sasi aja, love you selalu. Star FM bahagia bersama, amin. Miun yang dari kawasan Dawe juga hadir. Sementara juga ada Cak Kencur masih di Dawe ini ya. Menyapa untuk Mama Arum, Bu Lili, Mas Iki, Furin, Mas Franky, Pak Purmanam. Salamnya dari Dawe. Beberapa request sudah Rani hadirkan. Kemudian juga ada Bu Lili yang dari kawasan Kraton Krian. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Salamnya buat semuanya saja. Meskipun cuaca di luar panas, tapi kalau di studio pasti terasa adem ya Mbak ya. Ya iyalah. Ada Ahmad Didemu di Dawe Grati. Buat semuanya saja yang lagi mendengarkan ya. Oke. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Ada Sohe yang ada di Gondang Wetan. Titip salamnya untuk Jeragani Pak Solikin Bobot Wonosalam. Lagunya insya Allah ya Rani gak bisa janji karena waktunya sudah mepet. Sementara yang sudah gabung, di Facebook ini juga sudah cukup banyak. Rani lanjut saja. Terima kasih. Ada beberapa request juga sudah Rani hadirkan. Selamat siang untuk Muhammad Saipi. Untuk teman-teman semuanya saja ya. Oke, terima kasih. Roman Mulia Warman juga selamat siang. Iya memang. Ternyata Mbak Rani sering MC perset. Iya. Enggak sih, kalau yang Sikh enggak ada. Paling yang kebanyakan itu agamanya Hindu dan juga Islam ada juga. Kalau Sikh saya belum pernah. Kemudian juga ada Anjino Viva juga ya, terima kasih. Dan yang sudah memberikan like-nya sudah banyak ini, jadi enggak bisa Rani sebut satu persatu. Yang pasti mudah-mudahan berkah selalu. Satu informasi untuk para orang tua yang kali ini kepingin melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia, salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program fleksibel PTW ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis, bisa menghubungi Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Oke, warga Star Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Setelah beberapa commercial break yang satu ini, kita akan kembali di Stargate Star Joget Asoy.
1: Mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
3: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga
7: sehat. Cute time dulu ah.
8: Cute time. Quality time.
7: Iya.
8: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time. Kulit juga.
8: Hah? Cute time buat kulit?
7: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
8: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
7: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu?
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut sih?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
10: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
11: Aduh.
10: Kamu kenapa?
11: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
10: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
12: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
10: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
12: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: Radio 5.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM.
14: Star Joget, Star Joget.
15: Sedikit nyentrik kasar.

105,5 Star FM, Star People. Aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu diambil dari soundtrack film Barca, hadir dengan Hamto di Wanihui. Kali ini membawa kita di menit akhir untuk Stargate Star Joget Asoy. Itu tandanya Rani Pusti pamit mundur. Setelah ini untuk lanjut di Stargate 2 ada Bang Jono. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Alam dengan Badukun. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Salam goyang dangdut Star FM.
1: Waduh, Badukun, sibuk nih. Peace.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Jumat 31 Juli 2026. Kabar pertama datang dari Pasuruan. Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar inspeksi mendadak atau SIDAK ke Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Desa Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan. Langkah ini diambil sebagai respon cepat atas keresahan masyarakat setelah munculnya kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa sekitar 15 hingga 16 anak di wilayah setempat. Berdasarkan hasil temuan di lapangan fasilitas dapur SPPG Sumber Gedang Pandaan, saat ini dipastikan belum beroperasi karena masih menunggu surat rekomendasi resmi dari Kantor Cabang Badan Gizi Nasional Pasuruan. Di samping itu, Komisi 4 juga menyoroti masalah pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah yang sempat meluber sebelum akhirnya dibuatkan sumur resapan baru oleh pihak pengelola. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi menegaskan, sorotan terhadap kelebihan muatan produksi dan kualifikasi tenaga masak ini menjadi perhatian serius para wakil rakyat demi menjamin keselamatan konsumsi anak-anak sekolah. Evaluasi menyeluruh mendesak dilakukan agar standar pelayanan gizi di Kabupaten Pasuruan tidak mengabaikan prosedur kesehatan yang berlaku. Dari hasil SIDAK menemukan kapasitasnya sudah overload mencapai 3.800 porsi. Sesuai aturan maksimal hanya 2.500 porsi kalau chef-nya belum bersertifikat dan 3.000 porsi jika bersertifikat. Sedangkan pada faktanya, koki di sini masih belum memiliki sertifikat tersebut. Dewan meminta agar seluruh pengelola SPPG menjadikan kasus keracunan ini sebagai pelajaran berharga dalam menjaga higienitas serta kualitas menu makanan yang disajikan. Masih dari Pasuruan, sebanyak 172 calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih di Kabupaten Pasuruan secara resmi telah merampungkan program pendidikan dan pelatihan. Kegiatan penutupan pelatihan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Departemen Persenjataan Kavaleri Kolatmar, Kolonel Marinir Baju Kelana Putra. Upacara penutupan bertempat di lapangan Pusat Latihan Tempur Mariner 3 Grati, Kabupaten Pasuruan, dihadiri jajaran pelatih dan keluarga peserta. Penutupan secara resmi ini menandai kesiapan para peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk terjun langsung memimpin serta mengelola potensi ekonomi koperasi di wilayahnya masing-masing. Baju menyatakan bahwa seluruh tahapan pembekalan telah selesai dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan standar pelatihan prajurit dan manajerial yang ditetapkan. Saya Rani Krisna menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lanjut goyangnya setelah target sesi yang pertama. Kali ini giliran sesi yang kedua untuk durasi waktu yang sama, 3 jam begitu ya, non-stop. Dari 2 siang sampai dengan 5 sore nanti, deretan lagu-lagu dangdut modern bakal menjadi teman aktivitas Anda hingga rampung nanti. Kita ketemu di penghujung bulan Juli 2026. Ada saya Bang Jono yang bertugas ya. Saya sudah awali target di sesi yang kedua ini dengan kehadiran Koyo Jogja Istimewa, tampilan dari Darboy Gang. Dan siap melanjutkannya dengan menghadirkan tampilan duet Nova Ardana bersama Bajul Danu dalam kehadiran cinta di Starge 2, Sik Asik.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Stalker in the house.

105,5 Star FM. Anda baru dengar sebuah nomor baru yang dirilis di seputaran bulan ini, Juli 2026 gitu ya. Tepatnya lagu ini bertajuk Mau Adat Apa. Tampilan kerja bareng antara Sandrina bersama Encum. Ya, ini karya terbaru lewat kolaborasi bersama Encum dalam single duet bertajuk Mau Adat Apa, diluncurkan bawah label Naga Suara dan Glitch House, dengan gusungan tema percintaan anak muda yang dikemas ringan juga relevan dengan kehidupan masa kini ya. Lewat lagu ini, keduanya itu mengangkat fenomena hubungan tanpa status yang sering dialami generasi muda. Lirik lagu ini menggambarkan keinginan seseorang untuk mendapatkan kepastian dalam hubungan mereka, alih-alih terus berada dalam fase pendekatan yang tidak memiliki arah jelas. Gak hanya itu, lagu ini juga mempresentasikan keberanian, khususnya dari sudut pandang perempuan dalam menentukan arah hubungan. Fenomena cewek gila dalam tanda kutip atau cegil yang mencintai secara total turut diangkat, namun dengan pesan bahwa perasaan itu gak seharusnya membuat seseorang bertahan dalam ketidakpastian tanpa komitmen ya. Nah, dengan aransemen musik yang ringan, juga lirik yang mudah diingat, Mau Adat Apa itu diharapkan bisa menjadi representasi suara anak muda yang tengah menghadapi dilema percintaan. Sandrina bersama Encum pun berharap lagu ini mampu menghibur sekaligus menyuarakan keresahan yang banyak dirasakan generasi saat ini. Oke, tampilan baru dari Sandrina bersama Encum ini sudah bawa kita sampai di menit yang ke-23 dari 2 siang waktu Star FM. Yang mau join di program ini silahkan begitu ya. Anda bisa manfaatkan akses gabung di SMS atau juga WA 081831075. Sementara sosial media Facebooknya ini masih ada kendala atau apa, jadi postingannya saya up itu masih belum bisa gitu ya. Jadi intinya memang ada WA atau Facebook, cuman Facebooknya masih terkendala, mungkin beberapa menit lagi bisa lanjut begitu ya. Postingannya bisa dipajang, kemudian bisa diikuti dengan tulis di kolom komentar untuk requestnya. Saya langsung jumpa saja beberapa teman PDW yang sudah hadirkan requestnya sedari beberapa jam lalu untuk program Star G2 ini. Di antaranya datang dari Ilyas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mau dengar Mutiara saja. Siap. Terus ada juga Mami yang kali ini menunggu perceraian Lara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Versinya apapun gitu ya. Oke. Ada juga Dian yang menantikan Aku Kamu dari Diksa Aksa. Anis inginkan Astaga Bercanda. Kemudian ada juga Arin yang menantikan Enggak Dulu gitu ya. Kayaknya ini dulu. 5 request dulu yang saya persiapkan untuk hadir sebelum sambung ketemu dengan yang lainnya. Sekarang kita langsung simak saja Mutiara.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Stargate in the Hall.

105 kembali Master FM yang sudah menantikan perceraian Lara yang saya hadirkan versinya era Shakira gitu ya. Baik, nomornya sudah kita simak bersama. Kini kita lanjut saja jumpa deretan request yang sudah dihadirkan via WA sebelum cek yang ada di Facebook gitu ya. Oke, kini saya ketemu dengan Tania yang menantikan hadirnya Tensi bersama James C dalam Bintang 5. Oke, ya Sinta simpel saja inginkan kemunculan dari Demi Chanan dalam Wirang. Sementara Fatma hadirkan Aftershine lewat Aku Ikhlas. Halo juga untuk Seva, lagu ini tidak dimainkan begitu ya, alias tidak bisa ditayangkan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sambung ketemu dengan Diva yang menantikan Bunga Abadi. Nanti dicek ya, sepertinya saya masih perlu lacak keberadaan lagu bertajuk Bunga Abadi ini. Anyway, thank you. Sambung lagi satu, ada warga Star yang pengen simak Guyon Waton dalam Sanes begitu ya. Tepatnya ada Monica yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditunggu untuk Monica. Guyon Waton belum muncul kan ya. Tadi Darboy Gang. Oh iya, belum.

Ini kita langsung bergeser saja dari era Shakira. Waktunya saya hadirkan Akbar Chalai bersama Mingse lewat Astaga Bercanda.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak, Bu. Pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio

105,5 Star FM yang sudah menanti kebesaran dari Denny Caknan dalam Wirang ya. Sudah terputar sekali juga melanjut kebersamaan kita. Kali ini saya manfaatkan waktu untuk jumpa yang sudah tuliskan komentar di Facebook. Perbatnya sudah bercokol di sana, Bapak Irmulyono gitu ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bang, mau pesan rondo kempling air. Oke pak, ditunggu Pak Heru. Terima kasih. Saya balik lagi ke WA. Di sini sudah ada Ailia yang dari kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Siang jelang sore atau mungkin bahkan sudah masuk sore sekarang gitu ya, menantikan Pi Wales Tresno dari NDX AK. Oke, nanti saya lacak dulu ya. Dari Ailia kini ketemu dengan Davina yang menantikan Rana Duka bersama teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Selanjutnya ada Ardana Putra yang ada di kawasan Sidoarjo. Starga 2, Sik Asik. Request lagunya Singgah, spesial buat Sasi, love you selalu. Oke, terima kasih. Singgah juga saya bakal cari dulu ya, semoga sudah kami miliki. Bapak Purmanam yang dari kawasan Pasuruan Kota juga sudah menyatu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang dinantikan DBZ dalam Duda dan Perjaka, diinginkan Bapak Purmanam buat disimak bareng Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto, Om Yudi yang dari kawasan Probolinggo, Denny Krismono yang dari lokasi yang sama di Probolinggo begitu ya. Kemudian ada Cak Kencur di Dawe, Abah Arir, Mbah Kosim, kemudian Mas Franky, Mama Arum, ada juga Bu Nini yang ada di kawasan Banyu Putih, Situbondo, Ibu Sugeng, Bu Lili, Bu Ima, Furin, dan semuanya saja warga Star tanpa kecuali ya. Baik. Kemudian saya dapati ada Ayas yang menantikan Denny Caknan dengan ropang. Jadi praktis Denny Caknan dengan tampilan solonya peluangnya sudah gak ada karena barusan saja hadir dalam Wirang gitu ya. Halo juga untuk Bila yang menantikan Welas Hang Rengkini. Kalau bisa Vita Alfia. Oh Vita Alfia, oke okay. Nanti yang kita miliki versi yang mana ya, itu yang bakal dihadirkan. Baik, kini kita bakal beranjak dari Denny Caknan ke Aftershine bersama Damardi, Aku Ikhlas.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Stargate in the house.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: In the house.

105,5 Star FM. Ada Ardan Putra yang ada di kawasan Sidoarjo yang menghadirkan nomor ini ya, Singgah. Dan yang kami hadirkan adalah tampilan dari Lilin Herlina, sebuah nomor rilisan tahun 2007 silam. Oke, saya kembali ke WA, maksud saya ke Facebook gitu ya, karena sudah ada Dewi Hana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di Starga 2 ini ceritanya lagi pengen dengar lagu Rindu Semalam. Oke, lagunya sudah saya persiapkan, cuman yang saya hadirkan nanti versi cover gitu ya, yang dibawakan oleh Duo Manja yang terdiri dari Malagata bersama Jihan Audi. Selanjutnya ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, menyatu juga di Facebook dan merequest kemunculan lagu bertajuk Banyu Kali gitu ya. Oke, terima kasih Om sudah meramaikan program ini, ditunggu untuk kemunculannya. Anjina Viva hadirkan nama Woro Widowati untuk satu lagu bertajuk Cidro 2. Toto Blenderang juga sudah bersama Starge 2 dari kawasan Suramadu menantikan perahu layar Nyore di watu-watu tambak Wedi Kenjeran begitu ya. Disapa Arfi, kemudian Anwar Eko, Mbak Reni, Mbak Ani, Mas Franky, Mas Sutikno, Pak John Sableng juga warite. Oke, terima kasih Toto Blenderang. Halo juga untuk Sarep OTW yang mau simak Safira Inema dalam Ditinggal Pas Sayang-Sayangi. Balik lagi ke WA gitu ya. Ada Mita yang menantikan Mencari Alasan. Selanjutnya Nila hadirkan Nila Nurhaliza gitu ya dalam Seluruh Cinta. Oke, nanti perlu saya cek juga dulu untuk materi ini. Thank you. Sambung lagi ada Mbak Angel yang dari kawasan Surabaya yang menantikan Berkali-Kali dari Selviyama. Siap. Oke, lagunya semakin mengantri kembali, memanjang antriannya. Bakal segera saya urai untuk hadirkan satu persatu. Kita langsung beralih dari Lilin Herlina ke Duo Manja dalam Rindu Semalam.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: In the house.

105,5 Star FM, Om Yudi yang dari kawasan Probolinggo, Banyulangit yang saya hadirkan, yang sempat di request tadi versinya Emily Young gitu ya. Semoga pas dengan apa yang diinginkan. Baik, target di sesi yang kedua ini bakal segera melewati 60 menit yang kedua dan memasuki 60 menit yang ketiga sekaligus terakhir gitu ya. Untuk itu saya sambung lagi ketemu dengan warga Star yang sudah join lewat jalur WA. Nah, ini ada warga Star yang sempat lama menghilang, kali ini muncul kembali. Denny Krismono yang ada di kawasan Desa Jangur gitu ya. Menantikan Lesti atau Faris Adam atau tampilan duet atau gimana ini ya. Baik, dari Probolinggo saya bergeser ketemu dengan Linda yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Star kedua asik asik. Minta lagu dong, Roma Irama Cinta Kembar. Nah, itu munculnya di Star Gate 1 ya kalau Bang Haji Roma Irama. Kecuali ada versi cover dangdut modernnya. Salamnya khusus untuk Bang Tohir yang sangat ingin mendengar lagu ini. Selamat menikmati. Waduh, sayangnya lagunya enggak muncul gitu ya. Nanti saya usahakan atau saya coba

lacak gitu ya, apakah versi cover dangdut modern Cinta Kembar itu ada atau enggak gitu ya. Kalau enggak muncul berarti enggak ada atau kami belum punya. Dari Linda yang ada di kawasan Sidoarjo, masih di Sidoarjo, ada kali ini yang punya nama Icis. Selamat sore kakak, mau request Ngamen 2 Anak Lanang Enisa Gita. Baik, terima kasih. Berikutnya ada juga yang pengen simak lagu dari Duo Manja, Laksana Surgaku atau Kepastian. Ah, Duo Manjanya sudah hadir gitu ya. Duo Manja tadi muncul dengan Rindu Semalam, mengcover gitu ya. Baik, terima kasih. Ada juga Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo, Vita Alfianya sudah hadir tadi dengan Wala Sang Rengke ini. Jadi bojoku semangatku, praktis gak, saya gak bisa hadirkan karena sepertinya ini gak ada versi lainnya ya, bojoku semangatku ini, kecuali versinya Vita Alfia aja atau lagu aslinya Vita Alfia gitu ya. Salam buat Bu Anis, kemudian Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Ibu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Bapak Purmanam, Cak Kensur, dan semuanya saja. Semoga selalu happy gitu ya. Baik, itu dulu, nanti disambung lagi. Sebelum lanjut warga Star, saya pengen ajak dulu nih warga Star, terutama yang pengen mencoba perawatan wajah dengan menggunakan madu Clover Honey. Selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, Clover Honey ini juga bisa digunakan sebagai masker wajah alami ya, karena mengandung antioksidan dan nutrisi alami. Clover Honey membantu menjaga kelembaban kulit, membuat wajah itu terasa lebih halus, kemudian juga bantu merawat kulit kusam agar nggak tampak, agar tampak lebih segar gitu ya. Nah, bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau juga yang terkena debu dan sinar matahari, masker madu ini membantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya juga gampang saja. Cukup dioles tipis Clover Honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10 sampai dengan 15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Nah, selain praktis, perawatan alami ini seperti juga lebih hemat dan aman digunakan secara rutin ya. Jadi, Clover Honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Kalau dibutuhkan informasinya lebih lengkap lagi, silahkan dikontak atau juga sekalian pemesanan begitu ya ke Ibu Renata via WA di 0821-4083-8008. Saya ulang, 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Tetap sehat dan tetap cantik bersama Clover Honey. Berikutnya, waktunya saya lepas Woro Widowati dalam Citro 2.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare.
9: In the house.

105 kembali Master FM, giliran satu nomor yang sudah dihadirkan kemunculannya oleh Toto Blendrang yang saya hadirkan tepatnya Perahu Layar gitu kan, disuarakan oleh Vivi Poleta. Oke, di Facebook nambah kebersamaan dari Bintang Mandala. Selamat bergabung gitu ya, Denny Cagur, untuk satu lagu Ketawa versus Ketawa. Saya harus cek dulu keberadaannya ya. Terima kasih untuk sudah merapat. Ini giliran sambung lagi yang ada di WA, sepertinya bakal segera saya tuntaskan sekalian gitu ya. Avian yang ada di kawasan Pasuruan Kota, selamat bergabung, yang ditunggu Sadewo dalam sabar. Kayaknya Anda juga harus sabar menunggu dan semoga waktunya mencukupi sebelum 5 sore buat hadirkan Sadewo ini. Berikutnya ada Princess yang mau dengar yang nuansanya hibdut dari Tensi bersama dia gitu ya, untuk Sensi. Lalu juga siapa lagi nih, ada Dewi yang dari kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andai tak berpisah gitu ya, pengen didengar bareng Mbak Linda, Mbak Widi, Mbak Davina, Pak Tohir, juga Mas Daus. Cak Kencur yang ada di Dawe, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa Mama Arum, Ibu Lidi, Mas Iki, Furin, Mas Franky, Bapak Purmanam. Kemudian juga ada Mas Iki, salam dari Dawe lewat lagu Cinta Merah Jambu. Atau boleh juga apa nih, oh memang Cinta Merah Jambu cuman satu begitu ya, karena di sini ditulisnya Atau Cinta Merah Jambu, Cinta Merah Jambu, gimana saya bingung ya. Berikutnya ada Cynthia yang dari kawasan Sidoarjo, menunggu Santri Pokok. Terus ada juga Mas Hud yang dari kawasan Pasuruan, Mat Sore Bang John, lagunya Vita Alfia. Wah, Vita Alfianya sudah muncul begitu ya, untuk Jangan Salah Pasangan, nanti mungkin ada versi lain dan waktunya mencukupi bisa dimunculkan ya. Berikutnya masih ada Miun yang ada di kawasan Dawe, mau Rido Roma dihadirkan dalam kesunyian. Berikutnya ada Mas Franky yang dari kawasan Bangil, yang menantikan Kicau Mania Nyandar Boyga. Disapa Bapak Asyin, kemudian Bu Yuni, Om Yudi, Mbak Susmia, Albi Faisal, Mbak Angel, Cak Kencur, Bu Sandra, dan semuanya saja. Dan yang terakhir ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo, ingin simak Niken Salindri dalam Kawitaning Sinawang, atau boleh juga Fitri Tamara dalam Adam Hawa. Sapanya buat Mas Franky, Rohim, Hendrik, Tony Azura, Bambang Paskot, dan semuanya. Oke, masih cukup banyak antrian ya, dan semoga waktunya cukup untuk hadirkan lagu-lagu yang sudah dihadirkan ini. Kini kita langsung sambung dulu ke Selfie Yama dalam Berkali-kali.

0: 105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Cute time dulu ah.
7: Cute time? Quality time?
6: Iya,
7: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Hah? Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini,
7: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the Hole.

105 kembali Master FM. Baru saja berlalu Safira Inema dalam Ditinggal Pas Sayang Sayangi. Anda yang berstatus sebagai orang tua dan punya harapan pada putra putrinya untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik, ada salah satu jalan keluar yang bisa Anda lakukan, yakni salah satunya adalah memulai pendidikan bertaraf internasional ya. Australia itu jadi salah satu negara yang paling populer sebagai tujuan pendidikan bagi warga Indonesia. Nah sekarang, untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia itu nggak perlu takut mahal. Kenapa? Karena Western Sydney University Indonesia Campus itu sudah ada di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional, juga gelar resmi Australia yang diakui dunia ya. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, yakni 1 tahun berkuliah di Indonesia ditambah 2 tahun di Australia. Atau pilihan lainnya, Anda bisa berkuliah sepenuhnya di Indonesia hanya ditambah 1 semester saja di Australia. Dapatkan juga sejumlah benefit ya, di antaranya tanpa uang gedung, beasiswa ada antara 50% sampai dengan 100%, no skripsi, dan masa studinya itu 3 tahun aja. Jadi tunggu apa lagi? Segera mulai langkah besar bagi putra putri Anda dari Surabaya untuk menuju peluang karir global. Bahkan ini ada konsultasi gratis ya. Silahkan dimanfaatkan. Anda bisa kontak Bapak Christian di 0877-6279-6929. Saya ulang, 0877-6279-6929 dengan Bapak Christian. Bisa juga dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000. 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia. Masa depan global dimulai dari sini. Star of the Month. Dan kita jeda dulu Star G2 dengan Star of the Month yang bakal menghadirkan Taylor Swift tentunya ya. Taylor Swift mempromosikan album Red Taylor Fashion di tahun 2021 melalui penampilan-penampilan televisi di NBC. Di Amerika, I Bet You Think About Me dirilis melalui Radio Country pada 15 November 2021. Sementara versi 10 Minute atau 10 Menit dari All Too Well dirilis sebagai single promotional. Versi ini debut di posisi teratas Billboard Hot 100 menjadi lagu terpanjang untuk meraih nomor 1. Terinspirasi oleh All Too Well yang 10 minute version, Swift menulis dan menyutradari All Too Well, the short film, sebuah drama romantis yang dibintangi Dylan O'Brien dan Sadie Sink. Berbagai publikasi telah menyebut album ini sebagai salah satu momen kunci dalam budaya pop di tahun 2021 dan sebuah putaran kemenangan untuk proyek perekaman ulang Swift. Kita simak I Bet You Think About Me.

0: Memang. Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: In the hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rupanya usai kemunculan sebuah nomor lama dari Cita Citata, waktu yang tersedia untuk program ini sudah habis. Ini waktunya saya Bang Jono segera pamit undur diri dan digantikan oleh Fira Zahra di program berikutnya, favorit kita untuk 3 jam berikutnya. Oke, tampilan paling akhir ada Kalia Siska bersama SK86 dalam Obati Rinduku.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Tumbuh di lingkungan dan keluarga yang dekat dengan musik menjadikan sosok Jugo Jarot kini dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu, dan produser musik. Tahun 2013, dia aktif bersama band Sirka Rama yang beraliran psychedelic rock sebagai vokalis. Sayangnya tahun 2021 Jugo mengundurkan diri dari Sirka Rama dan fokus di balik layar sebagai produser musik. Di tahun 2025 dia kembali aktif bernyanyi sebagai solois dengan merilis EP berjudul Altar. EP perdana ini memuat elemen musik soul, pop klasik Indonesia, dan sentuhan synth hangat yang menghadirkan nostalgia.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Satu penampilan warga besar dari Amada Sesa dengan pacar atau teman ngebuka untuk program favorit kita, hits banget. Hari Jumat 31 Juli 2026. Durasi 3 jam berikutnya udah siap tampil ya. Hari Jumat edisi Bucin Budak Cinta. All about love, semua tentang cinta. Ada topik cinta yang bakal kita bahas hingga jam 8 malam. Dan lagu-lagunya karena balade, jadi tempo musiknya yang slow motion ya, yang kalem-kalem, yang sendu-sendu, yang galau-galau gitu ya. Itu hingga jam 8 nanti tempo musiknya demikian warga Star. Berbeda dengan edisi Senin Semangat ya. Oke, untuk obrolan hari ini lagi mau ngebahas tentang pada zaman pacaran warga Star. Jadi memang yang namanya orang tua itu pro dan kontra ya. Ada yang lebih memberikan kebebasan pada anak-anaknya. Sebaliknya ada yang sangat mengekang anaknya gitu ya. Ya emang tujuannya baik untuk menjaganya gitu. Apalagi kalau anak perempuan ya. Makanya karena berbeda-beda, kalau kamu sendiri zaman dulu kamu masih pacaran ya, atau saat ini kamu masih pacaran, pengen tahu dong, kira-kira kalau kamu masih pacaran dulu atau sekarang masih pacaran, kamu dibolehin keluar jalan gak sama orang tuamu? Misalnya kamu pengen jalan-jalan keluar gitu ya, bukan apel di rumah aja, tapi kayak misalnya pacar kamu ngajakin keluar, kita makan yuk di luar, kita nonton yuk, kita ke wisata itu yuk gitu. Intinya kamu diajak jalan sama pacarmu gitu. Kira-kira orang tuamu ngebolehin apa enggak warga Star kalau kamu jalan keluar sama pacarmu? Silakan hadir di WA 0818310755, 0818310755, via Facebook kami Star105.5FM, Star105.5FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Sebenarnya topik untuk hari ini cenderung ke para cewek sih ya. Tapi kalau para cowok mau ngejawab juga no problem. Karena biasanya yang lebih posesif dengan anak ceweknya pastinya adalah orang tua yang punya anak cewek gitu ya. Kalau anak cowok sih lebih bebas biasanya. Cuman dikasih warning aja, dikasih peringatan, intinya kalau pacaran yang sehat-sehat aja, jangan sampai macam-macam dan bla bla bla gitu ya. Warning aja kalau bagi anak cowok. Tapi kalau anak cewek ini posesif banget pastinya orang tua untuk menjaganya ya, intinya. Kalau masih pacaran kamu dibolehin keluar jalan gak sama orang tuamu? Itu obrolan kita hingga nanti warga Star. Baik, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Ke track berikutnya kali ini giliran Jess Hayat, Teman Bahagia.

0: Mobil benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok.

0: Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Tete beli rokok ya.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

atau 95 Star FM. Ada satu lagu warga Star kali ini tentang perbedaan keyakinan ya. Seamin tapi tak seiman. Seamin maksudnya tuh kayak sama-sama suka ya, tapi tidak seiman yang mengharuskan keduanya harus mengakhiri hubungannya gitu ya. Bayi Mahen kali ini hadir di tengah-tengah kita warga Star. Dan informasi azan maghrib ya, hari ini 31 Juli 2026 untuk wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya. Azan maghrib akan jatuh di menit 30 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM, atau kurang lebih 8 menitan lagi menuju azan maghrib. Jadi kita menuju ke track berikutnya, kali ini giliran Naga, Kita Yang Beda.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

satu lagu dibawakan oleh penyanyi yang bukan hanya menyanyi ya, tapi juga aktif di dunia acting warga style. Ada Mawar Eva Deyang dengan Lebih Dari Egoku. Lagu ini dirilisnya pada tahun 2019 ya. Baik, kita masih di program favorit kita barengan Vira Zahra. Ya jelas kalau hari Jumat edisi balada All About Love, semua tentang cinta. Bukan hanya lagu-lagunya ya, tapi juga ada obrolan tentang percintaan warga style. Hari ini lagi ngobrolin tentang masa pacaran. Kamu bisa sharing ya pengalamanmu dulu waktu masih pacaran, atau saat ini kamu memang sedang pacaran dengan seseorang gitu ya. Kalau masih pacaran, kamu dibolehin keluar jalan gak sama orang tuamu, warga style? Saya jumpai, selamat malam, ada Sandi Aryansyah di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Hadir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau masih pacaran, biasanya ada batasan waktu pulang jam 9 malam. Karena biasanya anak perempuan apalagi masih gadis, jam itu sudah larut malam. Tentu saja diriku sangat menghormati orang tua dari sang kekasih alias calon istri. Apalagi sama calon mertua haruslah dihormati. Lagunya Aduh Bola Mata by Tiara Andini. Ngucapin selamat sore buat semuanya yang udah di-mention ya. Salam kompak selalu untuk Mbak Vira, selamat bertugas aja. Terima kasih. Terus ada Arizatul di Pasuruan. Kalau aku sih nggak apa-apa ya kak, selama kamu tahu jamnya gitu. Terima kasih. Kemudian ada Mas Franky dari Bangil, hadir. Ya, perbolehkan, tapi waktunya nggak boleh malam-malam Mbak Fir. Lagunya Latoya de la Rasa, Mencari Alasan, udah kami hadirkan. Mau tebarkan salam buat Putra Petir, Bams, Arfi, Furin, Andro, Hendri, Anwar Eko, Toto Blendrang, Putri Nur Karisma, dan semuanya. Salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, waktu masih pacaran diperbolehkan keluar sama orang tuanya enggak? Diperbolehkan, cuma ada batas waktunya gitu. Kayak waktunya ditentukan dan durasinya juga ditentukan ya. Waktunya itu harus pagi, siang atau sore, pokoknya enggak malam ya. Nah, durasinya itu juga dibatasi. Kurang lebih 2-3 jam gitu. Intinya kita enggak bisa jalan jauh-jauh ya. Jadi mentoknya karena waktu yang terbatas ya. Misalnya kayak diajak jalan keluar itu jam 8 pagi nih. Jadi jam 11 siang itu udah harus di rumah gitu. Nah, kalau dengan waktu yang seminimal itu, kita mau kemana gitu. Makanya dulu putar otak, jalannya kayaknya paling pas sih nonton film bioskop ya. Karena kalau nonton film itu rata-rata film kan durasinya 1,5 sampai 2 jam gitu ya. Anggap aja kita PP atau makan, habis itu pulang gitu. Intinya waktunya kan terbatas ya. Kita keluar jam 12, jam 3 sore udah harus di rumah. Kita keluar jam 3 sore, ya sebelum maghrib udah harus di rumah. Intinya itu kenapa saya dan husband itu dari pacaran sampai menikah jadi suka film bioskop, bukan karena apa ya, awalnya suka nonton film bioskop ya, tapi karena batasan dari orang tua saya juga gitu. Waktu masih pacaran yang karena udah terbiasa kalau jalannya nonton film bioskop ya, karena keterbatasan waktu yang diberikan orang tua gitu. Makanya pas sampai usai pacaran atau udah menikah pun jadi masih suka nonton film bioskop ya. Gara-gara waktu masih pacaran, kalau jalan keluar pastinya nonton film mulu gitu ya. Jadi kalau saya boleh bro, boleh. Kalau mau diajak keluar, pokoknya waktunya dibatasi dan durasinya juga dibatasi. Resikonya kalau nggak tepat waktu ya, next time nggak diperbolehkan keluar lagi sama orang yang sama maksudnya ya. Soalnya nggak amanah gitu. Lanjut, ada Pak Sugianto Prima di Surabaya. Boleh keluar asal sudah ada ikatan, kalau belum dikalungi GPS gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi bisa kedetek ya di mana-mananya titiknya. Kalau masih pacaran kan kayak posesif banget ya orang tua.
ada Yuda di Grati hadir. Kalau aku sih bebas ya kak, malah dulu suruh dibawa ke rumah Ae daripada ngelayap gak jelas. Aneh ya kak. Yang aneh siapa? Orang tua dari pacarmu. Tapi emang gak ada benernya sih pacaran itu. Yang paling bener, kenal deket terus nikah. Sat-sat no pesin no alasan ngalor ngidul ngetan ngulon. Gitu ya. Tapi kalau menurut saya masih perlu ngalor ngidul ngetan ngulon sih bro. Ya memang tiap orang beda-beda ya. Tapi soalnya banyak cerita ketika kita itu terlalu sat-set ya. Gak pacaran, langsung nikah gitu. Banyak latar belakang yang sebenarnya perlu kita selidiki itu jadi keskip. Ya apalagi ya, itu kan ada banyak hal yang kayak latar belakangnya nih orang tuh kayak gimana, karakternya gimana gitu. Apalagi yang miris itu adalah ketika dia itu ngakunya sama kita single, tapi ternyata dia udah punya pasangan dengan yang lain, apalagi udah ada anak dengan yang lain, kok ngakunya masih single. Nah itu kan kita bisa kayak ketipu, keprank ya, karena kita terlalu sat-set gitu. Apalagi kalau di pihak cewek ya, nantinya kalau udah menikah terus hamil, nah itu jadi dilema, maunya itu kayak putus ya atau pisah, tapi udah ada baby gitu. Jadi itu jadi dilema, seakan-akan kita ini menjadi yang kedua gitu ya. Dan banyak hal-hal dari karakter ya, nanti kalau terlalu sat-set jadinya kita nyesel. Termasuk kalau cowok ya, kita gak tahu temperamen dia tuh kayak gimana, cara dia menghadapi kekurangannya dia itu ya. Kalau lagi marah suka lempar barang atau suka mukulin orang ya, terus kita jadi sasaran. Atau sebaliknya, si cewek kalau lagi marah gitu ya, itu gimana caranya dia untuk menangani kemarahannya ya. Pokoknya banyak hal gitu deh. Ada plus minusnya ya. Lagunya Duka by Lachel udah kami hadirkan. Lagunya udah, selamat mengudara ya kak. Semangat, siap. Minim berapa tahun kak? Apanya? Pacarannya? Tergantung ya. Kalau saya dulu sih paling lama itu pacaran berapa lama ya? Gak bisa di apa ya, kayak berapa tahun gitu sih. Mungkin minimal aja kali ya. Minimal setahun sih, minimal itu. Tapi kalau saya dulu 2 tahun. 2,5 tahun itu baru nikah. Oke, terima kasih. Ketemu dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Ikutan topik. So, pasti diizinkan selama tidak ada acara khusus bersama semua keluarga almarhum Glenn Fredly featuring Yovie Widianto yang Kasih Putih di memori kita ya. Lagunya udah. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Buat Tun Viranya terucap semoga sehat selalu dan bahagia. Amin, terima kasih. Terus ada Yudi di Sidoarjo hadir. Kalau menurutku sih boleh ya, kalau orang tuanya tapi tidak dengan suaminya. Lah angel bro. Lanjut ada Ardana Prayogi. Pacarannya suruh di rumah aja, boleh keluar kalau sama keluarga aja. Ya biasanya ada beberapa keluarga yang kayak gitu ya. Ya asal kamu nyaman-nyaman aja ya dengan situasi demikian, ya gak apa-apa. Berarti kan ada plusnya ya, kalau nih anak itu kayak dijaga baik-baik sama keluarganya gitu. Mungkin minusnya ya kita gak bisa lebih intim berdua dengannya aja gitu ya, karena kan ada keluarga ya. Diambil plusnya aja, asalkan kamu siap atau kuat dengan hal demikian ya. Tuntutan keluarga ya gak apa-apa, diambil sisi positifnya aja. Tapi gak semua orang itu apa ya, kayak ngerasa nyaman ya kalau seandainya pembatasannya optimal gitu. Jadi
boleh keluar tapi kalau sama keluarga aja. Jadi kita kayak ngerasa tertekan gitu gak sih kalau tiap kali keluar tapi sama keluarganya. Sesekali boleh lah, tapi kalau sering kali kayaknya tertekan juga. Apalagi warga Star yang terbiasa ya, mungkin dengan mantan-mantannya dulu tuh kalau jalan ya udah jalan aja berdua, atau mungkin ya jalan rame-rame tapi enggak sama keluarga juga, misalnya sama teman-teman ya, teman-teman geng kita atau teman-teman dari si cewek, enggak apa-apa rame-rame gitu ya. Mungkin wisata ke alam rame-rame rombongan enggak apa-apa, tapi kalau tiap keluar sama keluarga itu kayak tertekan. Iya Pak ya. Tapi kalau kamu enggak apa-apa ya enggak apa-apa, lanjutin aja ya. Satu lagi saya sapa, ada Furin di Bangil hadir. Shalom, selamat malam Kak Alvira. Untuk topik hari ini, komenku adalah boleh pakai banget. Mau jalan dalam atau luar kota mah gas aja. Ini aja kalau ada acara kerjaan di Surabaya, pasangan sering ikut anterin, malah ibunya nyuruh dia ikut gitu ya. Semoga nanti bisa buka juga kedai kopi di wilayah Surabaya, biar dekat kalau mau ke gereja. Doain ya Kak Fiar bersama warga Star. By the way, pernah apa enggak Ko Jeff atau mantan yang sebelumnya dulu ajak Kak Fira pacaran ke luar kota? Ya pernah lah, tapi rata-rata ya buat nonton film bioskop doang, ke mall aja gitu. Kayak misalnya ke Surabaya, ke Sidoarjo, ke Malang ya. Gitu aja sih. Intinya kalau keluar tuh selalu ke bioskop, nonton film. Menyapa semua warga Star, Aba Waisal di Sampelangan itu. Aku mau nanya, Aba Waisal itu umurnya udah beneran Aba gak sih? Kayak udah senior gitu, apa memang panggilannya Aba? Tapi orangnya masih muda apa gimana? Ini kamu nanyanya sama siapa? Nanya sama orangnya apa nanya sama saya? Kalau nanya sama orangnya mungkin didengerin nanti bisa dijawab ya. Tapi kalau nanya sama saya juga gak tahu. Soalnya kalau Aba Waisal itu gabungannya di Facebook ya. Kalau di Facebook itu banyak yang manipulatif soal usia, soal foto gitu misalnya. Jadi ya saya juga gak beneran paham. Pokoknya ngebacain aja kalau bergabung Aba Waisal gitu ya. Menyapa juga Mas Franky, Mas Arfi, Cak Kencur dan semua saja, selamat sore. Lagunya dari Giselle, Cara Lupakanmu. Terima kasih. Yuk ke track berikutnya warga Star, yang satu ini giliran Nano, Kamu.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku keluar dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Favorit kita.

Turkistan, hari ini adalah hari terakhir ngobrolin Telsafe ya dalam sesi Star of the Month Juli 2026. Besok per 1 Agustus ada bintang baru Turkistan. Kalau saya kasih bocoran ya, bintang baru untuk besok adalah kisi-kisinya aja. Jadi cluenya itu untuk bulan Agustus yang menjadi Star of the Month-nya adalah dari genre musik pop. Ya, tapi pop Indonesia. Kalau Taylor Swift kan pop mancanegara ya, tapi ini pop Indonesia Turkistan. Karena kan momentumnya Agustus ya, hari kemerdekaan RI. Jadi kalau bisa Star of the Month-nya juga karya anak bangsa. Dari musik pop Indonesia. Terus ini bukan penyanyi solo tapi grup Turkistan. Sebuah grup pop Indonesia yang vokalisnya itu cewek Turkistan. Ya, jadi grup pop Indonesia yang vokalisnya cewek itu bulan Agustus Star of the Month-nya. Ya udah, kali ini ngobrolin terakhir Taylor Swift. Taylor Swift menulis dan memproduksi album The Life of a Showgirl di tahun kemarin bersama produser Max Martin and Shellback di Swedia. Bekerja sama dengan mereka untuk pertama kalinya sejak album Reputation pada tahun 2017. Album ini utamanya bernuansa upbeat, pop, dan soft rock, berisi 12 lagu tentang perspektif Swift tentang ketenaran dan cinta barunya. Difoto oleh Mert and Marcus, Swift mengusung tema provokatif yang terinspirasi oleh dunia hiburan untuk album ini, yang digambarkan oleh para jurnalis sebagai estetika visual paling glamor dan flamboyan dalam karirnya. Satu lagu dari Taylor Swift yang perusahaan saya bahas, The Life of a Showgirl.

0: туман. Star
1: FM. Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pak Ojek.
2: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
1: Ke pasar ya.
2: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
2: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
1: Nah,
2: Masya Allah, kaget saya.
3: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi kenapa? Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Favorit kita. Hits banget.

105,5 Star FM. Ada satu lagu dibawakan oleh Armada yang jarang terputar ya, dengan I Will. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra, masih dalam rangkaian topik cinta yang sama. Kalau masih pacaran, kamu dibolehin keluar jalan gak sama orang tuamu, warga Star? Buat kamu yang di luar cover area kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau akses website kami. Kalau website kami bisa kamu akses di www.radiostarfm.com. www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda live radio. Itu ditekan aja, warga Star. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin cover kita dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Lanjut giliran Dikta, tersiksa rindu.

Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Dua lagu pembuka untuk memori kita edisi kali ini 31 Juli 2026 Warga Star. Ada lagu dari Krispati Cinta Putih. Sebenarnya juga ada Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Ngebuka untuk memori kita edisi kali ini and masih bareng dengan Vira Zahra hingga jam 8 malam. Dijawab yuk untuk topiknya hari ini. Kalau masih pacaran, kamu dibolehin keluar jalan gak sama orang tuamu? Ada beberapa orang tua yang lebih bebas ya, kayak ngizinin anaknya, terutama anak ceweknya, untuk jalan keluar dengan cowok gitu. Asal jelas mau kemana, dengan siapa aja ya. Terus waktunya juga, sering ngabarin juga. Ya biasanya sih kita sebagai orang tua ya, kayak perlu identifikasi nih cowok terlebih dahulu. Jadi gak selalu ya, cowok yang pertama kali dikenalin kita sebagai orang tua nih misalnya di rumah ya, terus ngebiarin anak kita jalan sama cowok itu. Biasanya sih setelah beberapa kali perkenalan, pendekatan, mungkin si cowok ini udah sering apel ke rumah kita, ngapelin anak kita ya. Beberapa kali ngobrol, terus identifikasi latar belakangnya, terus sikapnya, karakternya. Ketika udah beberapa kali kayaknya oke lah gitu, diperbolehkan untuk jalan keluar. Tapi itu pun juga kayak masih di warning ya. Ya itu tadi sepertinya saya bilang di awal, kayak mau kemana, dengan siapa aja, berapa lama, dan harus pulang tepat waktu. Itu saja terlebih dahulu, dijaga amanah orang tuanya ya. Biasanya sih gitu kalau orang tua bener ya sama anaknya. Tapi kalau terlalu bebas ya, sebenarnya kurang baik ya. Tapi terlalu posesif banget ya, kurang baik juga. Ada plus minusnya lah. Saya jumpai selamat malam yang barusan aja hadir, ketemu dengan Cameng Mustika. Malam Kak Alvira, salam rahayu. Samplangan Gianyar Bali, ikutan monitor ya. Matur nuwun sami-sami. Terus ada Oman Kanyor. Selamat malam Mbak Vira, aku dari Pasuruan Kota. Sebenarnya gak dibolehin sih, tapi aku ngumpet-ngumpet Mbak. Backstreet gitu ya. Jadi kayak jalin hubungan secara diam-diam. Kenapa harus diam-diam? Lagunya Jikustik, Pandangin Langit Malam Ini. Untuk Mbak Viranya semoga selalu sehat serta bahagia bersama keluarga. Amin, terima kasih. Soalnya kalau kita udah memperkenalkan atau memperbolehkan buat apel ke rumah kita, biasanya ini udah dalam tahap serius ya. Kalau masih menye-menye, masih pacaran aja, kalau bisa sih gak buru-buru buat ngebolehin ke rumah ya. Soalnya biasanya kalau udah dibawa ke rumah tuh orang tua harapannya jauh. Ini udah harus ke tahap yang serius gitu. Kalau gak serius, mending jangan kasih harapan sama orang tua. Jadi harus serius dulu. Lanjut, selamat malam ketemu dengan Agus Zur di Sidoarjo. Hadir memori kita. Ingat waktu dulu jalan, boleh sih kak, tapi di atas jam 6 malam gak boleh. Intinya dibatasi sih. Kalau siang gak apa-apa, itu pun satu minggu cuma satu kali. Maklum kak, Camer agamanya kuat. Dia tuh guru mengaji waktu itu. Kalau saya sebagai cowok bebas sih sama ortu, yang penting jaga diri, jaga martabat keluarga gitu aja. Oh iya kak, waktu itu SMS-an, teleponan, cari gratisan telepon SMS-an gitu ya. Kayaknya kamu anak 90-an ya. Kamu satu minggu sekali bro ketemunya. Lah saya diperbolehkan ketemu dua minggu sekali. Kamu jam 6 ke atas itu gak boleh ya. Yang boleh tuh pagi, siang, sore kan. Itu sama. Kamu dibatasin gak durasinya? Saya juga dibatasin bro. Jadi kalau keluar tuh dibatasin 3-4 jam lah. Jadi kalau keluar ya makan, terus nonton film bioskop, udah gitu aja ya. Ketemunya 2 minggu sekali. Bahkan 2 minggu itu termasuk agak sering gitu. Jadi pernah
boleh ketemuan tuh satu tahun, satu bulan sekali. Kalau ke rumah tapi ya. Tapi kan ceritanya saya pacaran kan juga sama kakak kelas ya di kampus gitu. Jadi walaupun gak ke rumah sebenarnya ya ketemu di kampus. Itu asiknya kalau seandainya kita itu pacaran sama apa ya, sama satu rutinitas yang sama gitu. Mungkin satu kampus atau sekolah yang sama atau satu tempat kerja yang sama. Jadi secara gak langsung ya, meskipun kita itu sebenarnya gak janjian pacaran, ketemuan, tapi karena kita rutinitasnya di lokasi yang sama, sehingga ya ketemu-ketemu aja di situ walaupun gak ke rumah ya. Lagunya Beragi, Semua Cinta. Udah kami persiapkan untuk Kak Firanya, makasih. Sama-sama. Yuda, kenapa? Daripada cowok buang waktu buat orang yang gak tepat, mending sat-set aja. Toh yang semuanya udah ada hitungannya aja masih bisa pisah. Mending dibuat kerja aja sih daripada buang waktu dengan cewek yang gak jelas. Kebanyakan tarik ulurnya. Dari pengalaman pribadi sih gitu, kalau diajak serius udah alasan aja. Berarti dia itu tidak ada kecocokan dengan kita. Pokoknya intinya no basa-basi, sat-set aja. Kalau memang tujuanmu buat sat-set bro ya. Biasanya yang suka sat-set ini ketika seseorang usianya udah lumayan cukup dewasa ya. Makanya pengen sat-set aja. Karena dirasa kalau masih main-main aja itu kayak ngebuang waktu gitu. Padahal kamu pengen sat-set. Jadinya biasanya kamu harus memilih orang yang mau deket sama kamu itu yang sekiranya usianya 11-12 sama kamu. Jadi gak jauh dari usiamu atau malah lebih tua dari kamu. Karena biasanya kalau usianya udah lumayan dewasa, memang mereka tuh gak terlalu suka sama pacaran ya. Karena kayak main-main atau gak serius gitu. Jadi emang kalau orang yang cenderung udah usia dewasa pengennya sat-sat aja. Nah kalau kamu misalnya deket sama cewek ya, yang dia itu jauh usianya dari kamu, anggap saja lebih dari 10 tahun gitu. Misalnya kamu usianya 30 tahun, terus kamu deket sama cewek yang 20 tahun. Nah si cewek ini 20 tahun, biasanya memang mereka tuh masih belum pengen untuk serius gitu. Pengennya itu bukan main-main juga ya, tapi belum pengen nikah dulu gitu. Pengen ngebahagiain orang tua dulu, pengen fokus ke pekerjaan, ke kuliah dulu. Misalnya pokoknya ada banyak alasan yang pengennya itu fokus ABC atau pengen beli ABC dulu gitu. Nanti dulu deh nikahnya gitu. Jadi kalau anak yang masih belasan tahun, 20-an tahun, mereka-mereka tuh memang masih belum fokus utamanya untuk nikah. Beda dengan 30-an tahun ke atas. Makanya kalau memang kamu pengen segera sat-sat gitu ya, kenalan sama atau deket ya sama cewek, mending yang 30-an tahun ke atas deh. Cuma resikonya yang 30-an tahun ke atas, biasanya mereka ini udah banyak atau mayoritas. Mayoritasnya itu bukan gadis ya, atau dalam artian mereka kebanyakan udah pernah menikah. Jadi singlenya itu single yang bukan belum pernah menikah gitu, paham ya? Terkadang ada anak satu, ada anak dua gitu. Jadi mereka lebih cepat kalau mau dibuat serius ya. Gitu. Mungkin salah ini aja. Salah apa ya? Rentang usianya aja. Soalnya agak susah bro kalau seandainya udah 30-an tahun ke atas, terus cari yang sesuai dengan kriteria awalmu, itu agak susah. Kalau yang dari kriteria awal itu memang ya paling pas ya sama 20-an tahun. Kalau udah 30-an ke atas ya itu beda cerita biasanya. Oke, makasih masih dengerin ya. Satu lagi ada Bams di Sidoarjo. Good malam Star FM. Pasti boleh lah, kan aku kalau keluar ajak jalan selalu tidak pernah lupa ngajak sholat.
dan paling pasti paling malam jam 10 harus segera dipulangkan. Jam 10 itu terlalu malam loh. Biasanya kalau anak rumahan ya, yang di posesifin sama orang tua, itu jam 8 itu udah harus pulang, maksimal jam 9 gitu. Jam 8 lah rata-rata, kalau jam 9 udah kemalaman sih. Jam 10 udah kemalaman bro. Jam 8 itu udah harus di rumah. Kalau anak rumahan lo ya. Beda cerita kalau macarin anak di perkotaan. Beda cerita juga ketika anak cewek itu bukan diajak keluar sama cowok ya. Meskipun pulang malam, pulang tengah malam, tapi pulang kerja gitu. Kayak misalnya saya nih, saya kan pulang kerja dulu Star FM tutupnya jam 11. Saya nyampe rumah jam 12 malam. Itu beda cerita, itu kan pulang kerja. Tapi kalau seandainya abis diajak cowok keluar, terus pulangnya jam 12 malam, wah, gitu. Langsung diambilin rotan ya. Oh enggak juga. Tapi intinya itu udah melampaui batas waktu. Kalau anak cewek tuh biasanya rata-rata orang tua membatasi sekitar jam 8 atau 9 malam. Lagunya Supernova dengan Sayang. Terima kasih. Yaudah warga Star, buat yang masih mau ngikutin topik silakan. Kalau masih pacaran, kamu dibolehin keluar jalan gak sama orang tuamu? Kita menuju ke track berikutnya, kami hadirkan yang satu ini, giliran Leto, Sandaran Hati.

Sa nadosyo ang kalima Esther Abel. Warga Star, kamu suka perawatan wajah menggunakan masker gak? Gimana kalau perawatan wajah kali ini menggunakan madu clover honey? Selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata clover honey juga bisa digunakan sebagai masker wajah alami. Karena mengandung antioksidan dan nutrisi alami, clover honey membantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus, dan membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Nah, bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu dan sinar matahari, masker madu juga membantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya mudah, wargesan. Cukup oles tipis clover honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10 hingga 15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat ya, dan aman digunakan rutin. Jadi, clover honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Selengkapnya bisa hubungi Ibu Renata 0821-4083-8008. Tetap sehat dan tetap cantik bersama Clover Honey. Lanjut, Wargesar, giliran Flanella Angelique.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
9: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
8: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
9: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
8: Iklan di mana?
9: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
8: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
9: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
8: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
9: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
8: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Podcast.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong,
1: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star Avel, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, satu track by Merpati Band sendiri dulu rupanya ngebawa kita di menit akhir untuk memori kita. Pada kesempatan malam hari ini, lagu ini dipesan oleh Adi di Jetis Mojokerto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dulu sama pacarku dibolehin keluar tapi cuma hari Minggu, dan itu pun dari pagi menjelang sore aja. Kalau malam cuma teleponan aja. Lagunya barusan tampil untuk Kavira, makasih. Sama-sama. Kemudian ada Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kavira, waalaikumsalam. Kalau aku sih boleh keluar kok kak, yang penting bisa menjaga diri. Yakin tak bisa, kok ngece gitu emotikonnya. Lagunya Ungu, Ku Ingin Selamanya. Abis ini tampil menjadi penutup ya, terima kasih. Kemudian ada Panggun. Aku gak dibolehkan Kak Fira. Lagunya dari Kotak Band ya, terima kasih. Oke ya, Wargestar, abis ini kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Ada Uzi Aulia yang bertugas hingga jam 10. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Jacob Dodge Lawson atau yang lebih dikenal dengan nama Jake yang ditulis dengan JVKE adalah musisi yang cukup populer terutama pada masa pandemi. Lagunya yang berjudul Golden Hour menjadi viral sebelum akhirnya menjadi hits internasional. Golden Hour diaransemen dengan gaya musik orkestra dengan instrumen utama piano dan alat musik strings. Liriknya banyak mengambil referensi dari Donald Glover yang lebih dikenal dengan nama panggung Childish Gambino serta album Blondie milik Frank Ocean.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbucks didukung oleh juga Apple Taesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dengan satu lagu dari Foreigner, ada Say You Will. Selamat datang di Rock Hits edisi akhir bulan Juli 2026, tepat di hari Jumat, tepat di tanggal 31, dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas untuk 2 jam selanjutnya. Kita gantikan dulu Foreigner dengan lagu berikutnya. Selamat bergabung. Kali ini ada Styx dengan Come Sail Away.

105,5 Star FM, lagu yang berdurasi 5,57 menit baru saja hadir dari Styx dengan Come Sail Away. Tenang aja, saya gak mengajak Anda berlayar, tapi saya ngajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Rock Hits di program ini, di program Rock Hits. Yang mau bergabung bisa kirim pesan singkat langsung ke 081-83-10755 atau bisa komen ke media sosial kami di Star 105.5 FM. Bisa juga lewat akun X at Star FM 1055. Dan kali ini kita lanjut dulu dengan satu hits milik Journey. Kami hadirkan Don't Stop Believing.

and stay on Rock Hits.

0: 105,5 Star FM dari Lynyrd Skynyrd dengan Sweet Home Alabama. Lagu ini cukup akrab gitu ya. Apalagi judulnya itu kayak semacam jargon yang kemudian sempat jadi judul film juga. Terus juga lagunya sendiri itu juga muncul di film. Yang saya paling ingat sih di film ini, Despicable Me, film animasi. Tapi memang ini adalah hits yang ditulis, direkam, dan dirilis oleh Lynyrd Skynyrd sejak tahun 1974, dirilis tahun 1974 lewat album kedua mereka yang berjudul Second Helping. Bahkan ketika saya nonton kayak semacam ini ya, kayak semacam beauty pageant di televisi waktu saya masih remaja dulu. Jadi salah satu pesertanya waktu itu ceritanya pemilihan kayak semacam Miss America gitu kan. Salah satu pesertanya itu dari Alabama, terus MC-nya jadi nyeletuk gini, wah kalau Alabama saya jadi ingat Sweet Home Alabama. Walaupun sebenarnya isi lagunya sendiri tidak sesweet judulnya gitu ya. Karena sebenarnya ini liriknya sendiri berisi kritik gitu. Tentang sejarah yang berkaitan dengan perbudakan dan rasisme. Yang mana itu kayak satu isu yang cukup sensitif di Amerika Serikat sampai saat ini. Terutama yang bagian rasismenya ya. Oke deh, selamat malam buat yang sudah berkirim pesan ke 081-83-10755. Kita baca dulu satu persatu. Di sini sudah ada Ayub Malmsteen di Jombang yang menantikan Hubestang dengan Same Direction. Kemudian ada Jeffrey yang menantikan Third Eye Blind dengan Losing a Whole Year. Terima kasih mbakku, sama-sama. Juga ada Didit dari Surabaya. Ini requestnya Power Mat dengan Slaughterhouse. Thank you very much, Evi, sama-sama. Kemudian ketemu juga dengan siapakah di sini? Ah, ada Hendrik di Kedawung yang menantikan Lying From You dari Linkin Park. Kalau untuk requestnya Anwar Eko tadi saya cek lagunya tidak ditemukan. Sementara lagu yang lain itu cocoknya masuk Rockstars. Jadi silahkan diganti dulu untuk requestnya ya. Sekarang kita dengarkan dulu dari Power Mad ada Slaughterhouse.
1: The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. He restoreth my soul. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Ngerti gak tetangga kita Wak Sunari itu?
7: Yang sakit stroke itu tak?
6: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
7: Hus, jangan bikin hoax bro.
6: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
7: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
6: Iya juga sih ya.
7: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
6: Iya bro, betul kamu.
7: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
6: Ayo wis, gasken.
8: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
9: Keep rocking and stay on rockets.

105,5 Star FM, baru saja hadir satu lagu dari The Offspring yang judulnya adalah Self Esteem. Yang mana ini lagunya dirilis tahun 1994. Dihitung aja sekarang umurnya berapa ya. Diambil dari album Smash dan kebetulan malam hari ini di request sama Arfi Florinen yang ada di Gresik. Selamat mendengarkan untuk Anda. Salam untuk Robert Cavalera, Tom Benetti, Toto, kemudian Anwar Eko, Eko Metal. Juga untuk Mbak Uzi, terucap semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Oke, terima kasih. Di sini saya juga ketemu dengan Tayadi Night di kawasan Tanggulangin Sidoarjo yang menantikan First Second dari Dream Theater. Terima kasih, sama-sama. Dan juga ada Tom Bonati. Ini mungkin maksudnya adalah lagunya Pink Floyd yang Another Brick in the Wall, betul? Katanya buat Robert Cavalera, juga Arfi Florinen dan Ayub Malmsteen. Terima kasih untuk Tom Bonati dan juga saya ketemu dengan Mas Frankie di Bangil. Satu nomor panjang dari Guns N' Roses yang ditunggu kemunculannya dengan judul November Rain. Ini mau tebar salam buat Satria Putra, Tom Bonati, kemudian Putra Petir, ada Arfi, Ayub, Pak Eko, Andro, Hendrik, Otto, Nazwa, Anjar Kusuma, semuanya selamat malam. Semoga happy selalu untuk Mbak Uzinya, selamat bertugas, semoga sehat dan terima kasih. Sama-sama. Sekarang langsung aja kita dengarkan lagu berikutnya. Kali ini kami hadirkan dari Third Eye Blind dengan Losing a Whole Year.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulu bis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Keep rocking and still rocking. Rocky Yes, coming your way.

105,5 Star FM. Lagu ini tentunya sudah tidak asing bagi penggemar setianya Dream Theater, ada Four Seconds.

Army. Terima kasih Kak Uzi dan selamat malam. Hendrik Pitt juga selamat malam untuk Anda. Lying From You dari Linkin Park tadi sudah hadir ya. Semoga tidak tertinggal. Dan juga ada Toto yang menunggu kemunculan Nirvana dengan Smells Like Teen Spirit. Katanya tersenyumlah kau Arfi. Harus gitu banget ya. Imam Azhari dari Mojokerto menunggu kemunculan Lost Prophet dengan Shinobi versus Dragon Ninja. Terima kasih dan selamat malam. Ada Ayub Malmsteen. Tadi lagunya sudah hadir ya. Halloween dengan Light the Universe ditunggu oleh Tony Azura. Dan juga di sini ketemu dengan Mas Didi tadi sudah hadir ya lagunya Power Man. Dan juga ada Ilham Nazaril. Lagu yang ditunggu kemunculan adalah lagu dari The Rasmus dengan Living in a World Without You. Sekian dan terima kasih buat Mbak, tah tante, tah bunda, terserah senyamannya aja. Pokok jangan dipanggil Om. Kalau Om gawat kan saya nggak jenggotan gitu loh. Oke, sekarang kita dengarkan dulu satu lagu dari Guns N' Roses, ada November Rain.

0: don't eat your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: You
0: don't eat your meat.
1: Yes.
0: Can't
1: you behind the grain shed.
0: Can you have any pudding?
1: Don't steal water.
2: 105,5 Star FM. Lagu ini sudah dirilis sejak tahun 1979 dari album The Wall milik Pink Floyd, dan bisa dibilang ini lagu yang cukup terkenal dari band ini. Terutama buat Anda yang suka dengan lagu-lagu rock era 70-an. Dan lagu ini masih cukup relate gitu ya dengan apa yang terjadi saat ini, karena sebenarnya ini adalah sebuah lagu protes, lagu kritik, terutama untuk hukuman yang sifatnya itu kayak abusive gitu, kayak kekerasan di sekolah. Zaman dulu memang terkenal kalau guru-guru, para tenaga pendidik gitu ya, memberikan hukuman yang bisa dibilang cukup brutal gitu buat anak-anak. Maksudnya itu hukuman fisik buat anak-anak, dengan keyakinan bahwa kalau dikasih hukuman fisik, anak-anak ini bakal lebih disiplin. Jadi selama beberapa tahun, mungkin bisa beberapa dekade gitu ya, kayak hukuman fisik ini masih menjadi pilihan buat para pendidik gitu, di sekolah-sekolah manapun di seluruh dunia, untuk menertibkan murid-muridnya, termasuk di Indonesia sendiri. Kayaknya sampai sekarang masih ada ya. Enggak ada. Sekarang udah gak boleh menggunakan hukuman fisik, karena dianggap bisa memberikan efek trauma kepada anak-anak, terus juga bisa membatasi anak-anak untuk berkembang. Tapi di satu sisi, nah ini juga kayak bikin anak-anak, banyak anak-anak yang pada akhirnya juga meremehkan peran pendidik di sini. Tapi yang jelas yang dipotret di sini adalah sistem pendidikan di tahun itu, di tahun 70-an, yang mana masih kaku, terus keras gitu ya. Mereka juga menghadirkan choir atau kelompok paduan suara anak-anak, yang mana ini bisa dibilang juga mewakili anak-anak atau suara anak-anak sekolah, yang secara langsung bersentuhan dengan sistem pendidikan pada saat itu. Dan ini juga masuk ke 500 lagu terbaik sepanjang masa versi dari majalah Rolling Stones. Kemudian juga dinominasikan untuk penghargaan Grammy, walaupun hanya nominasi gitu ya. Tapi ini cukup menarik karena lewat lagu ini kayak masyarakat juga terbuka pikirannya pada saat itu gitu ya, bahwa ternyata kekerasan dalam dunia pendidikan itu maksudnya tidak selalu bisa dimaklumi. Kayak semacam pisau bermata dua gitu ya. Di satu sisi mungkin efektif untuk mendidik anak-anak, di satu sisi ya ada dampak negatif juga. Kita tinggalkan dulu Another Brick in the Wall. Dan sekarang kita lanjut dengan lagu dari The White Stripes dengan Seven Nation Army.

Rocket and stay on Rocket. Rocket, yes, coming your way.

105,5 Star FM. Kita sekarang masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita Taylor Swift sebagai hari terakhirnya sebagai Star of the Month di bulan Juli ini. Kalau ngomongin Taylor Swift, Anda kalau ngikutin lagu-lagunya, jadi tahun ini, bukan tahun ini ya, tapi tahun kemarin dia sempat merilis album The Life of a Showgirl. Nah, salah satu singlenya itu judulnya Opaline, yang mana itu terinspirasi dari suaminya saat ini, yaitu Travis Kelce. Jadi ceritanya lagu Opaline itu tentang sepasang kekasih yang mereka itu create atau membuat kebahagiaan versi mereka sendiri setelah kayak semacam penderitaan yang mereka alami di waktu-waktu sebelumnya. Nah, yang menarik adalah video klipnya, di mana saat itu Taylor Swift tuh ceritanya menghadiri, menjadi tamu di salah satu acara bincang-bincang gitu ya, dengan presenternya adalah Graham Norton. Dan di situ selain Taylor Swift juga ada bintang tamu lain, yaitu Domhnall Gleeson, Lewis Capaldi, Cillian Murphy, Greta Lee, dan Jodie Turner Smith. Nah, di situ si Domhnall Gleeson tuh kayak dia ngomong, aku kepengen deh suatu ketika tuh jadi bintang apa, jadi model video klipnya Taylor Swift gitu kan. Dari situlah kemudian dia dapat ide, dia bikin konsep untuk video klip dan lagu Opaline ini yang terpilih, dan dia bikin konsep ceritanya dan mengajak semua bintang tamu yang hadir di waktu yang sama dengan dia pada saat itu sekaligus presenternya untuk menjadi model video klipnya dengan peran yang berbeda-beda. Unik ya cara dia kayak mengajak orang lain di sekitarnya untuk sama-sama berbahagia. Kita dengarkan lagunya Opaline.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Agak malam, agak kaleman dikit ya. Dari Skid Row yang baru saja hadir, kami putarkan In a Darkened Room, yang mana ini kebetulan adalah request dari Putri Nur Karisma. Selamat mendengarkan untuk Anda. Selamat malam juga untuk Abah Waisel, dan juga ada Anastasia yang menunggu kemunculan Extreme dengan Stop the World. Ada Arfi, ya, selamat malam bergabung juga lewat Facebook. Kemudian ada Tumiar dari Medan, dan juga Agus Malik yang menunggu kemunculan Falling in Reverse. Tapi sekarang kita dengarkan dulu Extreme dengan Stop the World.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kalau dunia berhenti sih gawat ya. Tapi kalau Rock Hits berhenti dulu sampai di sini karena sudah mendekati pukul 10 malam dan hari Sabtu Minggu istirahat dulu. Ketemu lagi nanti hari Senin mendatang. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Selamat istirahat, sambut esok hari dengan perasaan yang lebih baik. Dan semoga istirahat Anda malam hari ini cukup nyenyak. Dan tetap jaga kesehatan. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat malam dan sebagai penutup kami hadirkan Gary Moore dengan Separate Ways.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali untuk Persekutuan Udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas dan bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kalau sepanjang malam kita bisa beristirahat dengan nyenyak dan pagi ini kita bangun, semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Biarlah mulut kita selalu penuh dengan puji-pujian kepada Dia Allah yang hidup, dan biarlah segala yang bernafas memuliakan Dia Raja di atas segala raja. Mari kita awali persekutuan ini, kita satukan hati dan berdoa bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena hari ini Tuhan begitu mengasihi kami. Kalau sepanjang malam kami bisa beristirahat dengan nyenyak dan kami bangun dengan tubuh yang sehat, segar, semuanya karena berkat Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan Persekutuan Udara Praise Lord Program pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya nanti, tetap kami meminta belas kasihan Tuhan, Kau yang memimpin dan beracara dalam persekutuan hari ini. Melawat setiap kami, memberi kelepasan, kelegaan, bahkan atas apa yang kami kerjakan hari ini, kiranya Tuhan turut campur tangan. Kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang yang Kau kasihi. Kami menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga pada akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai dengan penuh ucapan syukur. Amin. Pendengar terkasih, di pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program kita sudah mendengar bersama satu pujian dari Matt Redmond dengan 10,000 Reasons, Bless the Lord. Biarlah hari ini kita semuanya boleh merasakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, dan kita selalu punya alasan untuk menjadi umat yang memuji dan menyembah Dia. Kami akan hadirkan di pagi hari ini satu pujian dari Connect Worship bersama dengan Yesua Abraham. Pujian bagimu.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, di pagi hari ini dari GMS sudah kami hadirkan satu pujian yang berjudul Mulia. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Pagi ini bacaan kita ada dalam Yesaya pasal 55, mulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Yesaya 55 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13 dengan tema renungan kita yaitu transformasi bukan informasi. Transformasi bukan informasi. Kita akan merenungkan pagi hari ini dan biarlah dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita diberikan kemampuan, kesanggupan untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang menerangi langkah hati kita. Dan mari untuk pagi ini kita akan memulai di dalam doa. Dari awal hingga akhirnya pemberitaan firman Tuhan yang bekerja atas kita semuanya. Mari kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan karena hari ini hikmat Tuhan turun atas kami saat kami membaca, merenungkan, bahkan kami meyakini hanya Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang memberikan kemampuan, kesanggupan kepada kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, biarlah Tuhan bekerja, berkarya lewat pembacaan firman Allah hari ini. Dan biarlah hari ini Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat Tuhan lewat firman Allah hari ini. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan baca Yesaya pasal 55, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan yang karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihani ia, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan menjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Mari pendengar terkasih, di pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan merenungkan firman Tuhan. Nats pembacaan kita ada di ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kita akan merenungkannya untuk pagi ini bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, di pagi hari ini tema renungan kita yaitu transformasi, bukan informasi. Kita tahu bahwa kita hidup di zaman banjir informasi. Notifikasi datang tanpa henti, berita berganti setiap menit, pengetahuan tersedia melimpah. Namun ironisnya, semakin banyak informasi yang kita konsumsi, kian sedikit yang mengubah hidup kita. Informasi seringkali hanya berhenti di kepala, tak hanya di hati, apalagi tangan dan kaki. Syukur, firman Tuhan tidak bekerja seperti itu. Dalam bacaan kita hari ini, Yesaya 55 ayat 9-11, firman-Nya ini digambarkan bukan sebagai informasi, melainkan daya. Ia keluar dari mulut Allah dengan misi yang jelas, seperti halnya hujan yang jatuh ke tanah, firman Tuhan menjangkau kenyataan hidup, lalu mengolahnya dan menghasilkan perubahan. Ia tidak kembali dalam bentuk laporan, melainkan berupa karya yang tergenapi. Ayat nas hari ini juga menegaskan bahwa firman Tuhan itu selalu efektif. Firman bukan sekedar untuk dipahami, tetapi untuk mengerjakan kehendak-Nya. Maka ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan kuasa yang bekerja. Memang, kuasanya seringkali tak menunjukkan hasil seketika atau instan, juga tak spektakuler. Perubahan yang dikerjakannya itu bisa berlahan, tapi pasti. Karena itu, hendaklah kita tidak memperlakukan firman Tuhan seperti berita di lini masa. Ketika membaca Alkitab, berdiam dirilah sejenak. Berikan kesempatan agar firman itu tinggal, meresap, dan mengarahkan keputusan-keputusan kita. Manakala firman Tuhan kita hidupi dalam pikiran, sikap, dan tindakan sehari-hari, niscaya Ia sanggup mengubah hidup kita, sebab firman-Nya bukan sekedar informasi yang memperkaya pengetahuan, melainkan daya yang mentransformasi hidup kita. Alkitab diberikan bukan untuk memberi kata informasi, melainkan untuk mentransformasi hidup kita. Itu yang dikatakan oleh D.L. Moody. Untuk itu pagi hari ini pendengar terkasih, biarlah kita punya kerinduan yang sama, supaya kita meyakini hidup kita adalah untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mau terus belajar untuk menyenangkan hati-Nya lewat kehidupan kita yang melakukan firman Tuhan, bahkan saat kita menjadi orang-orang kebanggaan-Nya. Kita tahu karena kita sudah dipimpin oleh firman-Nya. Kami akan hadirkan pujian dari Regina Pangkirigo, Menyenangkanmu.

105,5 Star FM. Dengan terkasih, baru saja kami hadirkan satu pujian dari Bobby Purba, Tuhan Yang Atur. Baik, untuk pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan temanya yaitu yang sudah bacaan kita dalam Yesaya pasal 55, transformasi bukan informasi. Ini adalah gambaran dalam pembacaan perenungan firman Tuhan. Pendengar terkasih, di tengah era digitalisasi kita tahu kita mudah sekali mendapatkan informasi. Apalagi kalau kita selalu men-scroll begitu ya media sosial atau mungkin juga media-media berita lainnya, kita akan dengan mudah mendapatkan informasi. Bahkan bagi anak-anak yang sekolah pun, ketika mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan, mereka akan dengan mudah mendapatkan jawabannya melalui yang namanya media sosial. Pendengar terkasih, kebenaran firman Tuhan itu sama seperti informasi yang kita baca dan kita dengar. Mudah sekali untuk didapatkan, mudah sekali untuk bisa didapatkan dalam sebuah kenyataan. Tapi firman Allah justru mengingatkan kepada kita semuanya, dia itu sama seperti dinamit, dia itu sama seperti sebuah daya yang kalau itu sampai di dalam hati seseorang, itu bisa menjadi sesuatu yang menggentarkan, sesuatu yang bisa mengobar-ngobarkan, tidak seperti sebuah informasi yang kita baca dan akhirnya kita lupakan. Tetapi firman Allah yang kita baca justru akan membuat kita semuanya memiliki semangat. Dan firman Allah itu sanggup mengubah seseorang. Seperti nats kita hari ini ya, bahwa firman Tuhan yang disampaikan, yang keluar dari mulut Tuhan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi justru kebenaran firman Tuhan itulah yang akan membawa seseorang mengalami perubahan hidup. Dan perubahan hidup inilah yang akhirnya membuat seseorang sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Firman Tuhan ini sama seperti air hujan atau salju yang turun untuk menyirami bumi, sehingga bisa menumbuhkan tanaman dan memberi hasil bagi manusia. Air hujan bermanfaat, apalagi di tengah panasnya musim kemarau, yang bisa membuat tanaman menjadi kering. Tetapi air hujan itulah yang bisa membuat menjadi subur. Kita bisa melihat tanaman itu bisa berwarna hijau, tidak kuning kering karena efek dari sinar matahari. Ketika tanaman itu tumbuh, kalau tanaman itu adalah pohon yang berbuah, maka kita akan melihat buahnya itu ada. Demikian juga kehidupan kita. Saat kita mendengar firman Tuhan, saat benih itu jatuh di tanah yang baik, maka benih itu akan berakar, benih itu akan bertumbuh, benih itu akan terus naik, tumbuh ke arah Kristus, bahkan yang terakhir adalah menghasilkan buah. Kalau pohon itu belum menghasilkan buah, maka ada banyak cara yang dilakukan oleh pekebun supaya pohon ini segera berbuah. Tidak akan pernah menjadi sia-sia. Janji dan ketetapan Allah
itu sama seperti daya hidup yang pasti akan membuahkan hasil. Itu harusnya kehidupan kita. Kita bisa mengkoreksi diri kita apakah ada buah yang nampak dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah terkenal sebagai orang yang baik? Apakah kita sudah terkenal sebagai orang yang penuh kasih? Apakah kita sudah terkenal sebagai orang yang menunjukkan kemurahan hati kita? Apakah kita sudah menunjukkan bahwa kita ini adalah terkenal sebagai orang yang bukan pemarah, tetapi orang yang bisa mengendalikan diri? Apakah karunia-karunia kuasa Roh Kudus itu sudah nampak dalam kehidupan kita? Hanya kita yang bisa menilai dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau itu belum nampak dalam kehidupan kita, mari, biarlah hati kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jangan sampai saat kita sembrono dengan kehidupan kita, kita akhirnya tidak bisa merasakan yang namanya perubahan hidup. Karena firman Allah hanya masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan. Sama seperti informasi yang hanya masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Bisa kita lupakan dalam waktu yang sekejap. Saya yakin setiap daripada kita ingin selalu menunjukkan perubahan hidup. Dan perubahan itu adalah melalui kuasa daripada Roh Kudus. Tuhan yang menolong kita supaya kehidupan kita benar-benar memiliki daya yang baik, dan daya itu boleh membawa kita semuanya melihat bahwa sampai saat ini Tuhan masih bekerja. Kami hadirkan pagi hari ini satu pujian dari Putri Siagian, Sumber Penghiburanku.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, jam 6 pagi waktunya saya menghadirkan Gema Nafiri ya, dari Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Baik, bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 0818310755, atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan mendengarkan Gema Nafiri. Kami ucapkan selamat mendengarkan Gema Nafiri. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
1: Ketika bangsa yang religius kehilangan hati. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Kitab Yesaya pasal pertama ayat 1 hingga 9. Dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, demikianlah firman Tuhan. Penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem yang telah dilihatnya dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan pasanglah telinga, hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengetahui pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan tuannya, tetapi umatku tidak. Sungguh celaka bangsa yang berdosa, umat yang sarat dengan kesalahan, keturunan orang yang jahat-jahat, orang-orang yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Mengapa kamu mau dipukul lagi? Kamu yang semakin murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur serta luka baru tidak dibersihkan atau dibalut atau dioleskan minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi. Kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing menjarah tanahmu. Sunyi sepi, dijungkir balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti dangau di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang selamat, kita sudah menjadi seperti Sodom dan menjadi sama seperti Gomora. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, Indonesia sering disebut sebagai salah satu bangsa yang paling religius di dunia. Lihat saja, hampir setiap hari, rumah-rumah ibadah dipenuhi kegiatan. Hari-hari besar keagamaan dirayakan dengan meriah. Simbol-simbol keagamaan tampak jelas di ruang publik. Media sosial, dunia pendidikan, bahkan dalam berbagai kebijakan negara. Dari luar, kehidupan beragama tampak hidup dan berkembang. Namun, di saat yang sama, kita juga menyaksikan kenyataan yang memprihatinkan. Korupsi dan ketidakadilan masih menjadi penyakit kronis. Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan terus berulang. Kekerasan

Yehuda ketika Nabi Yesaya memulai pelayanannya. Dari luar bangsa itu tampak kuat, makmur, dan religius. Semua tampak aman dan baik-baik saja. Namun Tuhan melihat sesuatu yang berbeda. Di balik kemegahan itu, hati umat telah menjauh darinya. Kemakmuran seringkali mendatangkan kesombongan dan membuat manusia merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Manusia merasa bebas bertindak tanpa batasan. Bahkan Raja Uzia sendiri jatuh dalam dosa karena ingin mengambil peran yang bukan menjadi panggilannya sebagai raja. Ia memasuki bait Allah untuk mempersembahkan ukupan, sebuah tugas yang hanya boleh dilakukan oleh imam. Sang raja akhirnya dihukum dengan penyakit kusta. 2 Tawarikh 26. Hubungan Allah dengan Israel bukan sekedar hubungan antara penguasa dan rakyat, tetapi antara bapa dan anak. Pemberontakan mereka bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap kesetiaan Allah, pengkhianatan anak terhadap bapa yang mengasihinya. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Ayat 2. Lalu muncul perbandingan yang sangat menyentuh. Lembu mengenal pemiliknya dan keledai mengenal palungan tuannya. Seekor lembu mungkin tidak pandai berbicara, tetapi ia tahu siapa yang memberinya makan. Ironisnya, manusia yang diciptakan menurut gambar Allah justru melupakan sang pencipta. Bukankah hal ini pun masih terjadi sekarang di sekitar kita? Kita menikmati kesehatan, pendidikan, teknologi, pekerjaan, keluarga, bahkan keselamatan dalam Kristus. Namun seringkali kita menganggap semua itu sebagai hasil usaha sendiri. Kita mudah mengucapkan syukur ketika menerima berkat, tetapi cepat mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Kita aktif dalam berbagai aktivitas gereja, tetapi perlahan kehilangan keintiman dengan Tuhan. Yesaya menggambarkan keadaan bangsa Yehuda dengan pernyataan yang sangat keras. Sungguh celaka bangsa yang berdosa, umat yang sarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, orang-orang yang berlaku busuk. Dosa telah menjadi kebiasaan dan budaya. Dosa telah menjadi sistem yang mempengaruhi seluruh kehidupan bangsa. Dosa tidak hanya merusak hubungan antara umat dengan Allah, namun juga menghancurkan relasi antar manusia. Bukankah kita melihat gejala yang sama di negeri kita? Korupsi bukan hanya persoalan individu yang serakah. Korupsi mengurangi kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Ketika anggaran publik diselewengkan, yang paling menderita adalah orang-orang yang lemah dan miskin. Nepotisme membuat orang yang cakap tersingkir oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Kabar burung atau hoaks memecah belah masyarakat. Eksploitasi sumber daya alam tanpa tanggung jawab meninggalkan banjir, longsor, kekeringan, dan kerusakan. Lingkungan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Semua itu menunjukkan bahwa dosa memiliki dampak sosial. Bagian pertama kitab Yesaya mengandung ironi yang sangat tajam. Bangsa itu tetap beribadah seperti biasa. Setiap saat korban tetap dipersembahkan. Hari raya tetap dirayakan secara meriah. Bait Allah tetap damai. Namun Allah berkata bahwa mereka telah meninggalkannya. Inilah salah satu peringatan terbesar bagi gereja sepanjang zaman. Gereja dapat sibuk dengan beragam kegiatan tetapi miskin doa. Gereja dapat aktif melayani tetapi kehilangan kasih. Gereja dapat bertumbuh secara organisasi tetapi berhenti bertumbuh dalam karakter Kristus. Lebih jauh lagi, dalam kehidupan nyata,
Setiap orang

0: percaya dapat rajin mengikuti ibadah minggu, persekutuan doa, dan pelayanan, tetapi di tempat kerja masih memanipulasi laporan keuangan, menerima suap, memperlakukan bawahan atau rekan sekerja dengan tidak adil, atau menyebarkan fitnah melalui media sosial. Yesaya mengingatkan bahwa Allah tidak hanya memperhatikan apa yang kita lakukan di dalam rumah ibadah. Ibadah yang sejati berbuah dalam tindakan nyata setiap hari. Iman bukan hanya terlihat dalam perkataan, namun nyata dalam perbuatan. Lalu, apa yang bisa dilakukan gereja dan orang percaya di Indonesia? Pertama, kita dipanggil untuk membangun spiritualitas yang berpusat pada relasi dengan Tuhan, bukan sekedar rutinitas keagamaan. Ibadah, doa, pembacaan Alkitab, dan pelayanan harus terjadi sarana untuk semakin mengenal Allah, bukan sekedar memenuhi kewajiban religius. Kedua, kita dipanggil untuk memelihara integritas di ruang publik. Orang Kristen dipanggil hidup jujur dan menjadi teladan di kantor, sekolah, dunia usaha, dan ruang publik. Contohnya, dalam mengelola keuangan, menepati janji, menghormati hukum, dan menolak segala bentuk korupsi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Ketiga, kita dipanggil untuk menghadirkan keadilan dan belas kasih. Gereja dipanggil membuka ruang bagi mereka yang miskin, tersingkir, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, kaum muda, dan siapapun yang membutuhkan pendampingan. Kesaksian Injil menjadi nyata ketika kasih Kristus diwujudkan dalam tindakan yang memulihkan dan menguatkan. Keempat, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai di tengah masyarakat yang mudah diadu domba dan rentan konflik. Di era media sosial, gereja, meski sering dipandang sebagai minoritas, harus dikenal sebagai komunitas yang mengedepankan semangat perdamaian, kebenaran, dialog, dan kasih, bukan ikut menyebarkan kebencian, fitnah, atau informasi yang belum terverifikasi. Amin.
1: Setiap bulan, apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan bulan doa Alkitab? Sekali lagi saya ulangi, setiap bulan, apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan bulan doa Alkitab? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Agustus 2026. Kami akan mengundi jawaban dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.

105,5 Star FM. Gema Nafiri sudah kita dengarkan bersama untuk pagi hari ini. Dan di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan mendengarkan beberapa pujian yang lain. Sebelum saya menyapa untuk yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan hadirkan pujian dari Mike Mohede dengan Terlalu Besar.

Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Tahun 2013, dokter vonis saya kena kanker usus stadium 4. Dan dokter katakan umur saya cuma 11 bulan saja. Dan tindakan yang harus segera dilakukan yaitu saya harus jalani operasi. Dan setelah dioperasi, saya harus juga jalani yang namanya kemoterapi. Sebanyak 8 kali saya harus treatment kemoterapi. Puji Tuhan, saya dinyatakan sembuh. 2014 saya mulai pelayanan. Namun 2015 penyakit kanker itu muncul kembali. Dan saya harus jalani kemoterapi lagi untuk mengecilkan kanker yang ada dalam perut, dalam usus besar saya. Dan inilah masa-masa yang sangat sulit, karena side effect dari kemoterapi tersebut sangat berat. Satu kali, dua kali, tiga kali, satu cycle sebanyak 8 kali. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan untuk saya bisa melewati semuanya. Setelah selesai kemoterapi, saya harus operasi lagi yang kedua. Dan kali ini adalah operasi yang besar, karena kurang lebih dibutuhkan 5 jam usus saya harus dipotong. Dan bukan hanya usus, tapi kandungan, usus buntu, semua, karena sudah metastase di dalam tubuh ini. Nah, puji Tuhan, operasi yang kedua berhasil. Bulan berikutnya saya juga harus jalani treatment lagi, kemoterapi lagi. Nah, hari-hari yang sukar sepertinya. Sudah 2,5 tahun saya jalani treatment-treatment tersebut. Dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, hanya satu yang boleh saya kerjakan, yaitu memuji, menyembah, memuji. Sebab saat saya selesai jalani kemoterapi, tidak ada tenaga, karena begitu lemas tubuh. Bukan hanya tubuh, secara jiwa roh juga rasanya lemah sekali. Saat lemah, saya hanya memuji, terus memuji. Dan lahirlah pujian yang baru kita nyanyikan tersebut. Engkau Tuhan yang setia, Engkau tidak akan pernah tinggalkan aku. Dan ada satu firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan buat saya, yaitu di dalam Mazmur 103 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Berkata Mazmur Daud, pujilah Yahweh hai jiwaku dan segenap batinku. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Yahweh hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Dia yang

Dia pasti tolong saudara. Dia menyembuhkan sakit penyakitmu. Saat ini saya ingin berdoa buat setiap saudara. Ada kesulitan, kesukaran yang saudara hadapi. Saya akan berdoa, Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap anak-anakmu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Engkau sanggup menyembuhkan.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, di pagi hari ini kami akan menyapa untuk yang sudah bergabung ya di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Shalom, selamat pagi untuk Ibu Kamila, sehat selalu dan tetap semangat. Saudaraku yang terkasih, bersyukurlah untuk pagi yang indah ini, gunakanlah dengan sebaik mungkin. Nikmatilah hari baru, pemberian Tuhan, dengan hati yang selalu bersyukur. Bawalah seluruh rencana dan hidup kepada Tuhan. Amin. Furin, shalom, selamat pagi. Mulia dari GMS Live tadi sudah hadir ya. Menyapa Pak Purmanam, Pak Lukas Basuki, Ibu Lita, dan semuanya saja yang ada di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Tuhan memberkati Ibu Yuni yang ada di Gayam, menyenangkanmu tadi sudah hadir. Pak Tony, shalom, selamat pagi. Dukungan doanya nanti ya. Selamat pagi untuk Pak Kian yang ada di kawasan Candi Sidoarjo. Terlalu besar dari Mike Mohede tadi, sudah kita dengarkan bersama. Bapak Paulus Kumalan juga, dengan iman yang teguh kita mampukan melihat harapan di tengah kesulitan. Salam sehat selalu, amin. Terima kasih. Ibu Meti atau Ibu Sri Winarni, shalom, selamat pagi, selamat memuji Tuhan. Terima kasih untuk Persekutuan Udara Praise Lord Program hari ini. Terima kasih juga untuk pujian yang sudah dihadirkan, yang baru saja hadir dibawakan oleh New Power Worship bersama dengan Michael Panjaitan ya, dengan pujian Engkau Tuhan yang Setia. Dan untuk kesaksiannya, kalau di data ini pujiannya diciptakan oleh Pastor Hana Hadi Siswantoro. Dan kalau kita mendengar kesaksiannya, bisa jadi ini adalah lagu kesaksian dari Ibu Hana selaku pencipta pujian ini ya. Tuhan memberkati. Baik, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program masih ada Bapak Waluyo Adi juga yang sudah bergabung. Terima kasih. Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Amin. Terima kasih Bapak Waluyo Adi yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada juga yang sudah bergabung untuk pagi ini, Bapak Setia Budi dari kawasan Sidoarjo. Puji nama Tuhan, semoga dalam pelayanan pagi ini berjalan aman, sukses selalu. Salam sejahtera untuk semua pendengar, semoga sehat dan semangat. Tuhan yang memberkati, amin. Terima kasih Bapak Setia Budi, sehat selalu juga bersama dengan keluarga ya Pak ya. Apapun yang dikerjakan, Tuhan sendiri yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih untuk pagi ini, salam kasih dalam Kristus juga untuk yang sudah menonton live TikTok Star FM. Terima kasih, sayangnya ini tanpa nama begitu ya, salam kasih dalam Yesus. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kami hadirkan untuk pagi ini satu pujian dari Clarice Kalista lewat satu pujiannya, Kau Yang Terindah.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Mawar Simorangkiria, hanya Yesus jawaban hidupku. Ibu Aci yang ada di kawasan Grati, untuk pujian Tuhan tahu, ditunggu ya Bu ya, nanti akan kami hadirkan. Selamat pagi juga untuk yang sudah bergabung, Ibu Wayati. Tadi ada Ibu Aci, sekarang Ibu Wayati begitu ya. Baik, untuk pagi hari ini mohon dukungan doa buat Marcelino yang saat ini sedang lomba pramuka. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam menjalankan kegiatan lombanya mewakili sekolah. Baik, puji nama Tuhan, tetap berserah sepenuhnya kepada tangan kuat kuasa Tuhan. Dan kita tahu Tuhan beserta dengan anak-anak kita. Baik, untuk pagi hari ini saya menyapa yang ada di Facebook ya, Amiruddin, terima kasih. Ada Ibu Enang Hasuti, rasa syukur membuat hidup kita indah. Rasa syukur membuat kedamaian di hati kita. Rasa syukur membuat yang sedikit terasa cukup, amin. Abah Waisal juga terima kasih, Cameng juga terima kasih, Tumiur Virgo juga, Tumium ya, Tumium Virgo terima kasih dari kawasan Medan. Ibu Bertilian ini kau yang terindah, tadi sudah hadirkan dari Lex Trio. Om Yudi, hanya Yesus jawaban hidupku juga sudah ya. Puji nama Tuhan untuk semua pendengar dimanapun berada. Grup Bintang GM juga salam persaudaraan. Pak Asyen, shalom, selamat pagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan, mendidik kita dalam kebenaran. Bukankah kita percaya? Bukan karena melihat mereka yang di seberang percaya firman menjadi buku, apalagi kita sebagai orang yang percaya firman yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus yang telah rela mati untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dan biarlah hidup kita mencerminkan hidup Kristus dan pikul salib setiap hari. Dan apabila dalam mengikut dia kita mengalami penderitaan, dalam mengiringnya berserulah kepadanya, maka Tuhan Yesus akan menjawab. Amin, terima kasih. Untuk pujian dari Pingkan Turna seperti Rusa, nanti akan kami hadirkan ya. Terima kasih untuk pagi ini Pak Asyen. Selamat pagi juga untuk Ava Republik, Andre Palar, Ibu Endang Hastuti, Abah Waisel, Ibu Dewi Rose, ada Pak Robert Armatu, ada Pak Ida Bagus, Aldi Bro, Bu Santi Endrawati, Pak Bambang Wahyudi, Bu Novi Margareta, Tumium, Bu Genu, ada Bu Bertilian ini, Om Yudi, Mas Yustadi, Pak Asyen, Muhammad Saifi, ada Solihin juga, Bu Lili Afianti, Bu Wayati, shalom selamat pagi. Om Aliani juga, terima kasih sudah bergabung untuk pagi ini. Dukungan doanya ya, nanti ya Oma, untuk seluruh anggota keluarga besar. Kiranya Tuhan sendiri yang menjawab setiap kerinduan, setiap apa yang saat ini dicita-citakan oleh anak cucunya. Tuhan sendiri yang turut bekerja mendatangkan kebaikan, amin. Terima kasih untuk Om Aliani yang ada di kawasan Pasuruan. Pagi ini sudah bersama dengan Persekutuan Udara Praise Lord, program Tuhan Memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pujian yang lain ya. Ini yang tadi diinginkan oleh Ibu Sri Winarni. Satu pujian dari Artania Siagian dengan Ku Bersyukur Tuhanku.